I'm going to go to the next one.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.

Balik disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah Bekenumiri Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi Zon 2 yang merangkumi Niah Bekenumiri Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.23 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.23 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.26 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.36 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.08 minit pagi pada Ahad 13 September 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah Bekenumiri Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

Geng pagi bertemankan LY dan masih lagi bersama-sama anda, dan nampaknya tugasan LY pun akan sebentar saja lagi akan berakhir tepat jam 12:30 hari. Dan untuk 12:30 hari kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching, dan seterusnya nanti kita akan bersama rakan kita geng 2B ataupun geng 2B akan bersama dengan Brenda dan juga Bana yang akan bersama-sama anda untuk pertemuan mesti siaran di untuk YFM ya, untuk di YFM ini nanti. Dan untuk seterusnya ini LY nak cuba baca, bukan cuba tapi nak tunaikan sebenarnya. Kita tunaikan kiriman ucapan sebelum berakhir untuk pertemuan kita mesti geng pagi daripada komen daripada Ramli Lee merusi live Facebook kita untuk pagi ini. Terima kasih Ramli Lee. Assalamualaikum DJ LY dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, dan semoga sehat secara-cara selalu bersama rakan-rakan pendengar setia sini-sini berada. Okey, untuk seterusnya daripada Haji Halim selalu. Assalamualaikum DJ LY. Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk DJ LY. Semoga dipermudahkan urusannya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan ini juga daripada Norangah Nora. Assalamualaikum DJ LY. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Hendaknya salam berhujung minggu buat pendengar Miri FM semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Norangah Nora. Dan akhir sekali ini daripada rakan kita Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ LY. Waalaikumsalam. Dan semoga selamat bertugas Miri FM. Sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu buat pendengar setia. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun bersama-sama LY untuk pagi ini menerusi Geng Pagi Mira FM Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah LY akan kembali menemani anda untuk pertemuan menerusi di Geng Pagi bertemankan Geng LY juga, iaitu DJ Faz akan bersama-sama anda setiap hari Selasa untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi. Dan dari itu saya LY akan meninggalkan anda untuk sebuah lagu, untuk lagu yang terakhir pertemuan kita menerusi di Geng Pagi, Akhirnya Aku Menemukanmu. Dan dari itu saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan jumpa lagi, bye-bye.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke suara itu hari 6, 12, 9, tahun 2026. Penerang rasmi berkaul ngau pengawal muka baru sekolah di Serata Negeri dekat di Padah ke pukul 8 malam tu. Dalam posting bak Facebook upis pelajar Negeri Sarawak Director Ya Omar Mahli Madaka, penerangnya dekat dikenatai kedengah saluran media ramah rasmi upis sedang. Atur tu diambil ngambil ke raban dari upis tu agi terus oleh matau baca indeks pengamal angin API nyentuk ke lemai tu. Tu dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang semua raban komuniti sekolah. Tim Meri Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM sudah mujur masa ringkat Asia Pasifik pengudah tulia ke pemujur Bah Malaysia Rocket Cancer Competition MRCC 2026 di Perak. Kedua tim tu sama tulih ke penduduk lumur tiga bak kategori ke di Pasu Sidampu. SMK Pandungan berpenduduk lumur tiga untuk kategori 1 km roket gau konsert berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak tulih ke penduduk lumur tiga bak kategori 1 km roket. Pemutusan tetap ke kedua sekolah tu dekat hari ke menua tu bak APR SAF tertidur. 32 Kenset International Competition tidak berambu ke dekat diatur di Thailand berengkah 27 ngagai 30 hari bulan 10 terhilang. Ringgit final MRCC 2026 ke diatur Planetarium Nasional ngau UPIS Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Mosti ngempurutkan 650 ikut anambiak hari 130 bengkah tim hari selampur menua. Pemujur tim hari SMK Pandungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM dalam Malaysia Rocket Cancer Competition MRCC 2026 ngayan ke pemanah program Sarawak Rocketeer Cancer Challenge SRC. Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Dato Len Talif Saleh madah programnya jadi kepelasar dikenang negap ke raban anabiak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta megak teknologi aero angkasa. Pemujur tu ngayan ke pengulih penau menua tu ngangkat ke pengelandia sidak ngagai tikas ke tinggi agi lebuh diberi awak mansiat serta nguji ke pengulih hari buah penemu sidak. Kuya nambah tegas dekat terus nyedia ke peluang dikenang negap ke bakat anabiak menua tu lalu harinya nyukung Aspiration Strategy Pemansang Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang maksud ke jangkut buat sebengkah penerang di Kuching. Sebuah bangunan kedai serba neka tiga ringkat berjalan Tun Ahmad Zaidi Idris Kuching udah hangus tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang Ripalan Operation PGO UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.42 minit pagi. Raban dari UPIS Bombang Gau Penyah Penusah BBP Batu Lintang Gau Sawup hari BBP Padungan Gau BBP Tabuan Jaya berumban ngesah ngagai palan penusah tu nyadi. Api ngangus ke 100% ringkat 1 bangunan tu lalu ringkat 2 napi pengerusak urung 80%. Tajak pihak ringkat baru nadai pengerusak bisik duri petka. Sebuah jentera tangki air BBP Tabuan Jaya dianjung bekal ke air ketegal tekanan air kurang dari palak pipe bomba tik semak. Nakak ke dia tu nadai penusah berbadi nyawa diripat kenyadi lalu operation ngara api agi dikemujurka. Berita ke penudi baca indeks pengamal angin API nak pukul 11 pagi tu tadi.
Surian terus mengikut ke baca API Bangat Endak Manah ke Pengerai Enya 244 berpelasar ke penerang ke pemadu baru direkod ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Tujuh kandang menua rekod ke baca API Baktikas Endak Manah ke Pengerai. Pelilihan menua tu ingat Suri Aman 199, Semarahan 190, Kuching 186, Bintulu 152, Serikai 146, Sibu 112, Enggau Mukah 104. Lima kandang menua buka yang rekod ke baca API Baktikas Jalan Pemersi. Enya Samalaju 100, Miri 95, ILP Miri 80, Kapit 78, Enggau Limbang 79. Banyak ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita tengah hari hingga hari 6/12/2026 di Tusun Ratna Saimin hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera terus. Ninga kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi carta Kenyalang Special pukul 12.30 tengah hari.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
2: Tangan kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Besri Mahingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, sehingga mai menyikau dah di gerah kami ngelama tu mai okey carta kenyalang kita ungkep ya suara tu berengkah tumu ya laban kita ke bisit special ulang tahun ke-6 sike kita kaban aku baru kat tamaknya ya.
2: Ya. Lawalah baju MA. Baju bungai-bungai
1: si gaya ya.
2: Baju bungai-bungai.
3: Bungai lah tim A cerita ko ya minyak.
1: Pada nuan bujang handsome kami baru datang. Bangku dah standby. Tupi ya segi LA nya bos.
4: Ya. Oh. Ah. Ko nama tu kan tu pedak tu celung mu celung. Nare salah mu tuan.
1: Okey. Terima kasih ngagai imbu ya kuliah ngelimpang ke diri ngagai kita sari tu. Okey. Ungku apa ya? Sike special.
5: Iya.
1: Eh, udah hayan yo. Oh, ya. Udah hayan. Okey, ni balamannya Lucia di Sibu.
6: Tahu bisa to MA.
1: Au danya.
6: Sedia to.
1: High power flow.
7: Nare bayi pah ngono anak ko to.
2: Tumu mas dah jadi pelaya.
7: Tumu melaya. Sri meo.
1: Bedau.
7: Bedau wampun ne flo.
2: Bedau start. Bedau pelan pua.
1: Sike tadi ya sike dengan aku. Hari pukul 10 pagi tadi dong.
2: Kena yang ngono deh.
7: Aku. Ngipah kurang.
1: Bedau kang layak ya 10 pagi tadi lagi nyalin berita dah.
7: Aku. Abah dah tahu aku mesti kang ngepiat surat khabar ni nak.
1: Ada gue mata.
7: Aduh ya pada hati ini bro. Okey.
2: Okey. Macam rahsia lah. Nada cerita sekali.
1: Malam manyuh kita tanya kesalahan ini ngah sike kita tanya berengkah temu lepas hari itu special. Sepi aku juga special. Orang lama ba sike kita. Okey, ia kesuah lagi gabar kita jimbu singa kita menggaya. Sorry tu, nama berita yo.
7: Udah lawa ya dia tau.
6: Nak nak yang kaum kami ni gak sorry.
1: Ingat ni.
7: Sorry, mai pada ke jimbu.
6: Sorry pada ke jimbu.
2: Kamar ni gak layak. Sorry no.
5: Selamat mulai kedai baru yo. Ngau sike.
2: Mulai.
7: Mulai semangat. Lagi ingat kerja lain lah.
6: Wah, ini saya kebaru nak masa kelama wai datai mereka kita.
2: Oh, nanti start yang sikit datai lo ni ya.
5: Betul.
6: Raja kami.
5: Raja kami bang masuk.
2: On mic ya ke?
1: Udah on dah. Uji yo.
8: Jauh
1: ni?
2: Jauh mah, jauh tinggal tu.
1: PC.
8: Yen on deh gaya, lagi ingat itu.
5: Lagi ingat ni yo.
2: Jauh dah tunjuk, dah terlima dia tertunjuk ya.
6: Pakai mata dong kena cuci.
8: Oh, nak dah ingat deh. Tuan dah lagi ingat aku tadi tu.
5: Lagi ingat ni. Lagi
3: ingat me. Kalau lawan orang yang kita ini ya, ni flo.
1: Ni gambar dia sedaya yan ni. Anda gawe dulu. Bus berapa yan?
5: Bus berapa?
1: Patut sudah ada orang lara baju bus, baju special saya tahu. Anda gawe.
2: Aku hidup dah yan bus.
6: Tarik yang tamia sih kan udah ayat. Iya,
2: sih udah.
4: Yang sih udah. Nolak orang layak dulu. Nyudah orang nyebut kam magang baru. Mansang lagi.
3: Lalu 10 minit layak. 10 minit nyam. Mesti tak tahu layak lagi.
1: Oh, tadi udah yan mua bos dan gue kena kau ngagai Siti Tembla dulu. Oh, sekejap tenang bai.
4: Anaknya tu kira kau buat betul ke mana yan.
3: Okey. Name card kami ya nana ingat tu kaim eh. Dan di Golusia nya ngagi nana dia nya.
8: Orang ke lama orang ke lama-lama basik tu segi kena tupi makan yo.
3: Oh, ne.
7: Bisa tinggal lain
3: sida tupi.
5: Okay, aku sekali lagi lalu ke penata Nuan Iyo.
8: Baru ni aku ya.
5: Kaban tua Raja Kane. Selamat. Begulai ngah kami baru yo. Baca tak kenyalang.
1: Pandang ke dia baju nombos.
8: Oh. Ayan dah dah yan, beda yan dia.
1: Sudah ada. Sudah refresh dulu.
8: Oh, ya.
4: Sudah hidup dah. Oh, ya, refresh dulu. Kira nak fresh mentah trip ya. Lain nah enggak tahu dia tahu. Nyong enak prepare semegang.
3: Ah, nya ya bisa. Heeh.
1: Sudah yan dah.
8: Duduk ya.
3: Oh, lawan diri.
4: Kayak kena lindung perut tren.
5: Kena lindung perut ya.
4: Kena lindung peramah. Kamera kena lindung perut.
1: Siapa bagi Lucia flow atau ke Brenda Insia boleh ngalih ke Jakub baju bos yang gagal Jakub Iban aku sponsor barau 5 kilo.
3: Ya tu. Nantu beda nanya eme.
4: Tau.
6: Nak kira ke barau manu
8: aja tau. Baju bos nanti uji zoom
3: ni. Kamu mesti aja pada kami tu.
8: Zoom ni lagi bos. Kamu dah ya ngaga promo bak kereta. Tidak untuk pada.
6: Bajunya kata bos. Ante star yang
8: kamu. Raja Karni baju aja.
6: Ujung
1: tak lah,
6: antanya bos.
1: Demu
6: ni
1: macam
8: apa? Nah, gambar je jawab pada aku.
4: Anak pia.
8: Kain untuk
4: benar. Benar ko ngoda atau rekal kata sebenarnya.

0: merahnya temu aku.
1: Temu nonton baru merah.
0: Kebaru merahnya temu aku.
2: Oke. Temu aku ya. Nanti inti merah ya petanda. Petanda lah.
3: Uji dengan adalah ada ya.
1: Iya
3: nemu. Aku iraun teh. Bak jerbu, baju celum, tupi, celum kenyana. Aku iraun kau baca cerita nama atau ngenggam semengan bagi tadi ya.
1: Teman berita bagi tadi.
3: Aku teman berita bagi. Oke ngenggam semengan.
1: Kau jago kamera bini nyot teberap ke janda sepi ya.
2: Sikit tekan. Sikit tekan.
1: Sikit tekan.
3: Leban baju celewem dan.
1: Aau nyob bepedi mata.
3: Tambah jerbu tebal.
2: Mata kejai.
1: Tebal. Kan namra bini tadi sayau ke bini. Tetap berapa janda. Leban baur nguatnya lain. Tanda ngawak berapa jaga. Aau kan nyob tukang.
2: Cuma matanya tukang.
1: Tukang cuma
2: minta balung cuma mata. Untuk baru.
3: Oke ya.
4: Bos subuh mak tanya lah perahu sih kalau laju na bos.
1: Laju lancang kuning bensin.
3: Okey yo, jadi song agak kaban tu aku ngimai dengan yo lama mana temu ngai tupenya skumai yang ada ngau agak lama aku nang nak tupenya.
1: Kayat betisi di India kadang apa kepet pintu.
0: Aku okey tupenya baju pun dah boleh orang ada tu yo. Baju baju. Aku sakit lah.
2: Kalau bisa responsif.
0: Jangan supaya. Tunjuk baju baju berada.
3: Oh irau merah.
5: Lalu tagging
1: bapak. Dah ugi seorang.
0: Seluar kan jadi depantainya dong. Sang baju ndak jekin kalala LA laki amat. Ya
3: laki amat. Betul. Laki amat kayo.
6: Lama nadem da ibu ayan ngau tupi ya LA nya, tangannya LA nya laki abad kini lah.
0: Laki amat.
1: Laki amat.
3: Laki amat. Laki aku kan ya.
0: Hanya suba yo.
3: Ya suba ne yo.
0: Ya suba da tunya. Laki amat. Ya ke di atas tu. Laki aku laki amat. Okey, tidak mendak tupi yo kuspiannya ni ke bertentang kau kami doanya betul ke ya?
6: Ya betul,
1: betul,
0: betul,
1: betul belama,
3: betul belama.
1: Dengan ada menyadai, entik kami ada dian, okey tupi itu selapuak kau kami dian,
3: selapuak,
1: selapuak menyadai. Jadi engkau ingin ya laku amat, engkau betul,
0: betul.
6: Ya kena betul, saya tu memang flora aja.
0: Nanti terang
2: kan. Sampai betul.
3: Oke. Oke. Saya berengkeh meyo
6: dalam. Oh, peningan manyuh guys, tidak kesal hati nama kuah kita sebuah nyau carut, nyau capuah dalam kunti sari itu nyau penuh TV kita. Kebenaran lebih kita ingin tu ulang tahun ke 6 CK. Semoga hati leban ibu orang ke segi engkau ngangkat program tu engkau kita megak di kunti pihak Mr. Boss Edmund Langgi. Engkau nampu you di Miri, engkau berindah ke Kisah Dar, nyedia ke kita video klip. Ke dia post ngagai kita bak kucing bala insin enggak semua kita lah ya ke ngemujur ke CK kita ungku pesar itu mesti dua pengari hari setiap bengkas station eh. Aku ngai nebah lagu CK nya dulu tadi laban aku mai kita sebuah sama countdown kita mai peninggal manyo sama meda video klip baru Carta Kenyalang ulang tahun ke 6
3: nya mai hotel baru sare tadi yo
1: ya baru ne yo
6: ya ke ya ke lamanya sebenarnya aku song 86
3: pengingat aja nya ni
2: yang kenangan aja.
3: Oke, kita berengkeh meyo hala korang kamada nama te ke baru sare to ba cata kenyalang special nam to.
6: Nang guai mai.
3: Nang guai yo.
6: Baru kan ariat ya nang
3: guai. Baru kan ariat.
6: Ya ya. Aram kita sebuat dalam sama ngitung tau 7 nyentuh ke 1 aku tekan lagi okey. 1 2 3.
3: 7
7: 6 5 4
1: 4
7: 3
1: 2
7: 1
1: 1

0: Okey, ya, ya, cerita kenyalan kita barulah di pandang ke. Okey.
1: Kira ada lengkap magang banyak.
0: Projek sedap miri nih mujur ya.
1: Ya.
2: Kami tunggu kian lain lengkap brand.
1: Mekeni ya dari bos.
3: Ente lengkap apa nama apa?
1: Mana ini ya?
2: Bukit mana?
1: Bukit. Oh, bukit ni ya.
2: Lucia, nama mana?
1: Okey.
0: Ni bala pengari kita dah datang megang.
3: Udah ni mirip itu. Udah standby.
0: Ni flow dah datang flow. Nak lah undur belama flow.
4: Udah.
5: Udah bisa ngapa-ngapai. Bala nak jari Lucia nunjuk.
0: Baik ya. Juga ngacuk skrin TV.
3: Mangeh mah gamah.
5: Mangeh mah ya. Anak memang ya kita tengah hari tu, aw. Ya ke peserta kita stres.
0: Ya.
6: Peserta stres. Namanya pengarah kami, bisa siko lagi dalam perjalanan kita. Siko dah datang, aku ada ya lubeh lah kita orang ke penuh di negeri Ningo. Dulu lama, dulu lopuin.
5: Oh, biaya. Ya.
1: Ini ngapain dulu nih ya?
5: Oleh putar berkahnya kalau lawan lagi.
6: Ya. Mana mutu yang
5: kita juri? Kalau putar berkah.
3: Dua mudah.
1: Kenyanya Lucia juri yang bermiri juri kita.
5: Mempelari juri yang lawan datai.
0: Sebenarnya berkenalan dengan juri kita yang mendiang ke pemutus seminggu yang kemarin dulu nih. Minggu ke 36. Okey. Sorry kita nebah ke pemutus tu. Imbu lagi dekan-dekan TV kita. Aku kan ambil pemikir kita lagi tekandang buat luar ada Dan.
6: Nyau lima pun ya.
2: Nombor lagi itu.
0: Nombor. Kita dengarkan pemutus minggu nyen kemari. Minggu 36.
5: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
2: Perini ya.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
5: Dengar ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awal.
6: Tukin ni. Yang minta udara mbau.
3: Bisa ya bala tu. Tukin ni.
6: Sama pagi.
7: Awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pun.
1: Kita. Sirap lora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Yo, mana lagu juara tu nih dong?
3: Ya. Tania
4: dong. Tania dong.
5: Anak bujang ayah kok ya.
6: Ya, terima kasih. Tania ge Sili. Oke, aku belagu banyak. Tapi nyari kelimbang deh.
3: Iya, banyak dong. Iya, rendah diri mat dong.
6: Stella. Ada lo nggak nu? Siapa ya? Kenapa
4: nama? Nama aku tuh kado lo nya M E. Mayu nang ngarang.
3: Nya M E DJ Nana.
6: Apa?
5: Anak gue itu
4: buat kasih.
6: Patut sudah keino.
5: Kita berandau dulu, kita ngiga video klip juri kita dulu sekejap nih. Berandau dulu.
3: Oke.
2: Nama berandau orang ke macam-macam lah.
7: Tahu, kita tahu. Lagi berandau yo, orang ke ngepin surat kabarnya dulu.
6: Ya, so berandau. Nah sabar dia
7: tuh. Baca, baca dia, baca. Maka aku baca berita.
4: Bukannya pedis, baca atau special deh.
6: Surat khabar Tamil kah baca ada dia?
4: Gak apa aku kira orang Tamilnya. Bukan dalam hati orang Tamilnya.
7: Ya itu asal sambut deh. Asal sambut dia nyaplau. Tau vlognya baca ada tau.
6: Ambil vlog, nama malu dia vlog. Simpan dia dia kan?
4: Aku nyari ke surat khabar. Aku nyari ke
6: kita baru ya lah, nah dia nyari ke.
5: Okay, flow.
4: Okay, how? Okay, nomor 7 Mia hari kapiat ya, yang hari ke Bintulu lagu kedibaik ya, Nuan nak mutus hati. Udahnya nomor 6 Anderson hari kucing yang pen ngari ke kucing lagu yang Nuan dipilih aku. Nomor 5 Uka hari sibu ngari ke sibu mega lagu yang belala. Udahnya nomor 4 Aurora hari bau yang hari ke Seriaman lagu ya Bujang Sarawak. Nomor 3 Billy hari kucing hari ke Miri lagu ya Pengerinduk Terlempai di Pengkalan Sunyi. Nomor 2 to kene to ne MD Hadi kene macam nama to Hadi
5: Muhammad
4: hari oh, Muhammad. Mudahnya nadai di namanya nadai jaraknya ne. Yeah. Okay, Muhammad jarak, Hadi dah. Sengaja sira kucing tau okey. Ya hari Serian ngari ke Sibu lagu ya Badok Kiro. Aku pun Badok Kiro ne. Okey, juara Shelly hari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Anak Bujang Ayah. Okeynya pemutus carta kenyalang
3: Tania Shelly.
4: Ke-36.
7: Tania Limbang ya.
5: Oh, Shelly-nya ada baik no cerita dong.
6: Engkau kayak Sili itu orang bukai
5: gitu. Orang
6: bukai yang kalah juara. Dengan apa Sili nak boleh sari itu?
7: Dengan dia menyade.
5: Ya.
7: Oh, tajak apa nih? Bisa menang minggu sitik tadi. Tang pemutusnya nade puyen. Minggu tu kusung megang kita.
5: Ya.
7: Nade berkawal ngau. Ya, nade berkawal ngau puyen minggu sitik tu tadi nada.
6: Kesal nih ngau, bos.
7: Kesal nih ngau.
6: Kusung megang.
7: Ngepun
4: baru ne bos.
7: Ngepun baru, mungkar baru deh.
5: Muka lama baru besar.
7: Muka lama sila kegama
6: baru. Jaku Tamil deh bos.
7: Nama rende.
4: Bunyinya magang. Jaku lain.
6: Cigo sempat panjai itu.
7: Cigo sempat. Benar belajar kami semua. Udah ada palo orang gitu udah tua. Ya nakanya aja nama rende.
5: Nama rende.
4: Singi tahu deh palo.
5: Oke. Kita sebuat beringkah engkau carta kita special ianya minggu ke 37 hari itu ulang tahun ke 6 CK juga. Tajak pihak kita berkelala dulu engkau juri kita. Okey, yeah. Kelipping juga sudah bersedia sebelum kita berandau engkau juri ke di kangau ngagai konti di Miri FM. Kita ngedak kelipping itu dulu ya.
7: Ya.
5: Yeah. Bejakum kita tanya dia bunyinya.
6: Ni tahu. Nama mana ada bunyi?
7: Namanya api pancar. Oh ma.
5: Nama itu keruas saja tadi ya.
6: Asal juri empu apa lagu dia? Ni juri.
7: Oh.
6: Nada suara. Nada vokalnya juri.
3: Kena nak.
6: Kena.

0: Okay. Oh, pandai aja ni.
1: Ya.
2: Lepas cecah lapangan dah boleh. Cecah
3: lapangan. Ya, ya pandai.
0: Baru kan juga pen gagai pemikir kami berkucing lepas dalam lagu. Nasib si Jimbo.
4: Nyanyi roi si sama cecah
5: lapangan. Dapat dia pala.
0: Ni mau juri kita yo.
2: Lalu kepenatan tuan ngagai studio tuan. Nama berita selamat tengah hari ngagai tuan.
6: Selamat ngali hari tuan. Terima kasih hau dengan ngau aku nyadi juri special cerita Bak Sike ke 6 tahun ni ya.
2: Tajaman ada beri awak ke nama tu suntu serkat ya oleh nama tu. Nah sampai
0: bersedia
2: nyukung nyukung sampai bersedia nyukung cerita kenyalanya.
1: Kira ke ketua juri Sike
2: ni ya. Iya.
4: Ketua juri.
2: Ya, ketua juri. Okay. Hashtag cerita kenyalan spesial. Special hashtag aku suka.
0: Ya ke hashtag aku suka sebab itu yang original kan?
2: Original. Pau tu dah tahu.
4: Original.
0: Original mem.
4: Okay, me je special ni. Catatan yang lampu special.
1: Yeah. Bapak aku juri pun bingung. Laban ke pengarah step station untuk segi kekalak juara makan ni. Yeah.
2: Hanya denda.
1: Betul.
2: Banyak emeh dan kita sehari itu 12 orang kekalak jadi juara. Di baik kita lalu seberaunya ngambil kabala peninga nemu tajapan udah kalak ninga promo kita yang lama tau ya. Sari tu tajapan utai ke dis dia ke kita yang guys semua sidak ke ngabo pekit nama tu ukai min hingga lah utai ke ngemantup ke hati yang sekurang-kurang kita berterima kasih ngaga orang ke murah hati ke mereka sponsor bakal ya bohma tuan Anyi Jana adun N49 ngemah angga mega DKNS Maju Enterprise Heaven Salom Enterprise Sister Art and Craft Rini Evena Joss angga mega Alistair J ke bisik nyendia ke prize duit tunai angga mega trophy ungkup sidak ke mujur menang bak pekit ke dekat ditemu kita bak ujung program tu lagi ya.
1: Terima kasih angga sidak ke penaja
2: terima kasih angga semua bala sidak tang sebenarnya yo ko lama lama nak nurun tu nama nak tuju catak nyalang tu sebab yo
5: tu mulai kepingan
2: mulai kepingan
4: kertas kerja ya sobat kertas kan mu gawaknya
5: Lucia.
4: Udah tukar nama Lucia tadi.
1: Kedengar lama berita.
4: Ya kena. Ya keteberap ke orang pihaknya.
2: Ya man.
5: Kebenar ya nanti kita ngelansak yo nah. Tuan nah. Cinta kenyalang tu dah di nama tu hidup ke kita berengkari tahun 2021 sebab. Ya. Mayanya COVID lagi bisa ya.
4: Benong COVID. Aku pun baru pulai hari Kuala Lumpur gitu. Nah tuan.
5: Betul.
4: Mayanya 2019.
5: Enggak ingat dan tuan.
4: Ingat tuan, tua beranau tuan.
5: Kebenarnya utai tu jadi engkau cara nama tu okay, kepada anda sengaja tang ada kali ya kita yang jago Melayu idea spontan tu, tu kan? Leban mayanya kita bisa lagu atau program kumbaya kita aram belagu. Kebenarnya mayuh lagi ke program sebenarnya tu ya ke nama tu nama tu jadi pemun cerita kenyalang tu dah. Ambil kebanyakan aram belagu, aram berkaraoke. Udahnya kami sudah you tu tadi insian sangka aku bisa ngau mainnya sudah Lucia pun bisa ngau ngau sudah Bintulu aku nanti ingat sebab Bintulu mainnya tang ia ke dikingat aku mama kami dua you sehingga bisa lah kami dua you bana mainnya lalu tersebut ke nama Sike nih yo. Lepas kita bisa program cerita siapa juara. Catanya sangka aku dah merinya lah nya. Cuma ya kebedau dia di dinga kita nya kenyalang.
0: Kenyalang.
5: Kenyalangnya tadi nang segi aris nama menua kita di Sarawak. Ya, tanda menua kita di Sarawak.
4: Lambang.
5: Ya ke special lemat. Nama tu cerita kenyalang tu. Tanya pun dia nama tu program hari YFM Iban. Tang penyanyi-penyanyi itu oleh hari Raban Bangsa Bukai tang main lagu Iban. Semina ya ke suah main lagu Roputiah daripada aku Kristina Jam Suntai.
4: Oh, ya sikit.
0: Ya, yeah, dia bukan lagu yang bukan Lens to Rock by.
4: Ya. Lagu Gon ke 10 klik
5: yeah, buat yeah, Gon, yeah. Gon, Gon. Ya, yeah, ingat aku knife-nya lah.
4: Lagu ya, Rockwell, Rockwell.
5: Nya jam orang ke nyelai kelamel. Pulai ke tujuh tadi, nak sikit kena kita juga penyanyi-penyanyi bakat baru. Kita kemarin itu. Kebenar ya, berpuan dari cerita kenyalang tu dah 6 tahun ditumbuh ke kita. Mayuh penyanyi-penyanyi ku dah ngerekod ke solo
2: single sudah ya kan. Ya kada dari program tu dah ni.
5: Betul. Ya, betul ya. Hanya mah sekedar dari nama tu kebuah kita bisa cerita kenyalang sampai ke 6 tahun. Siti lagi pada aku 7 tu yo. Kadang-kadang ambil ke banding lagu ke juara di baik Shelley itu tadi. Nanti sekedar-sekedar catatan. Ada boleh lagu anak bujang ayat tu boleh nombor satu. Nanti tadi catatan kenyalang tu boleh ngangkat ke lagu-lagu lama. Di baik penyanyi-penyanyi baru. Kadang-kadang tu ingat tahunya di Jakub Kemayar hari itu viral. Popular. Hanya Jakub lama popular dia tu disebut orang viral. Di kemandian lagu-lagu sedai nerusan ngalai ke lama-lama tu lagu Lucy tu, tu dituju ke Shilling dengan Dom tu. Nanti Dom ada yang kena cuci mata tadi. Anak bujang ayah ya. Lepas yang kena cuci mata, ayah bujang anak. Oh, tu ni aja ada mana ringan ada mak. Kita itu anak kalau kena cuci mata, aku kena cuci mata madam. Anak beka.
2: Aku tu nolah tagang ada yo.
5: Sama ada yo. Tio pun bukannya nolah tagang.
4: Nolah tagang ni, leka mata tu kan kelal lain. Nanya salah kelai.
0: Salah rumah. Tapi macam mana? Nak pedal lagi embo.
5: Beka kerja
0: cuci mata.
5: Hanya pasal baru. Tang tu ayah bujang anak.
0: Ya, tang dum dah mudah berkecil hati. Dah mudah seribu.
4: Lala aku dum.
0: Ya, jiwa yang kental sebagai Roma Irama Limbang.
2: Ya. Lala kan lelaki kepenuh di Limbang dum.
0: Ya.
2: Tampun puji.
0: Jangka aku dum tadi ngambil gambar di nyandih ba tiang telekomunikasi kita ba Limbang dia ambil di gambar mana nyandih ba dia post ba FB segi barrelnya dum.
2: Ya. Kira nampung mimin ering iyo.
5: Nampung je.
0: Okey ya.
2: Sebab nanti kita berarti ke lagu ke di Tengkebang kami semua dan segi tujuh catak nyalang tau kena ngangkat ke orang baru dalam industri music menua kita ya ku seminang ada yang mirip aja tu yo ya ku dah mujo ngerekod single ke de buka ya ukai ku nak ingat ke tan laban de mirip tu semak ge bate de yo maka Lin Sike de Kinet Erika rekodnya ke nyada ke lagu tema catak nyalang Patrick Unju Mili Andrew Balan baru rilis kemarin single ya Bradley Hans Jacinta Olivia kita sama bela nemu oleh Jacinta atau Siko Arismi finalis ACSJ Pelama Kuda lalu dia tahu ya benuang ngau orang masuk kit Rising Voni obas program reality TV ba ke dia tu station private bukai dah lupa yang megak bisa anak buah Lin Sike Christina ngam megak Epter Gaun nya eka udah mujung record single hari ya kada kekalak menang hari Sike Miri itu yo ah. Ya kekalak ngari ke Miri. Okey kira kepanjang cerita kita sebuat lalu nitih aku dah cabut undi Suriaman dulu ditangkan ke Miri kita ngagi Suriaman meda tu ni yo.
0: Ya betul.
2: Kan meda pengari hari Suriaman kekalaknya di juara cata.
0: Lalu berengkah ke mana kita di Suriaman
7: lah. Terus saya
0: ya.
4: Terus izin.
2: Aku ingat nak seminar kamera pengari Sike Sri Aman aja atau ini orang ke berjaku atau pampu menjarah mengapa bertemu ke dah ada mana baju kena ini
4: ya kumpel lama mesti ngelawak dia menyadik.
2: Aku nerima utai gambar ke kena kita ngagak posternya terkenyit aku tiko siapa mesti atau iya kau kai
7: okey jalah okey terus
1: mana bajetnya darah
2: mana maya katanya benar uri matu buah gambarnya yo
4: oh kata ndak
7: okey benar ya maka tubuh pun sih
5: orang ke lama-lama yo orang ke ninga di luar lebih ke balan nembia lebuh nuan nyebut Ruri itu.
2: Oh, kumai Ruri.
5: Bukan kan ngangkut tanahnya. Bukan tampung kita.
4: Nya Ruri.
5: Nya Ruri.
4: Itu Ruri.
2: Ruri nya Ruri. Ruri nya
7: Ruri. Oke. Jadi lepas kita percaya ke bukan percaya terhadap nama satu yang boleh deh. Aku segi media nombor satu lah. Jadi kita harus ciaman tu kira nombor satu lah. Buat catat nyala ke pan boleh nombor satu lah, Patrick.
4: Nama rende.
7: Okay, jadi kita terus boleh ngah pengari kami hari ciaman itu neh. Ukai orang ke nama tu tadi. Ukai orang ke baru ke tu. Dan suah boleh ngah kita buat catat nyala. Selalu mai ciaman juara. Kita terus berandau dengan Patrick. Nah, Patrick, nama berita hari itu?
8: Mana?
7: Yeah. Patrick itu kebenar ya juara bak bulan 1 2026 tu tadi.
4: Oh, iya nih.
2: So, Patrick tu jadi juara.
9: Yeah. Tahu ke bulan 1?
2: Kenyau hari tahun berapa nengah so Patrick?
8: Iya. Hari tahun 2025.
4: 2025.
2: Agak ngena telefon mayanya. Nah, Patrick ah.
5: Udah nurun ya. Ya
2: nurun ya.
5: Oh. Udah nurun kayak Kunti.
2: Ya. Udah nurun Kunti. Sudah semangat.
7: Berapa kali non kala jadi juara tuh Patrick?
8: 28 bisa ya.
7: Nyaman kali.
9: Sampai mari mini studio.
7: No, macam
5: mana? Sama ngumur aku.
4: Jauhnya diskon ni. Jauhnya diskon.
5: Sama umur aku.
4: Oh, jauhnya.
5: Pemayuhnya tadi aku kun dengan.
2: Baru 28 tahun
4: umur. 28 ka.
5: 28.
4: Tim kediannya tadi nyo penuh beki ya. Oh, nyari kamu dah baju nan Igat Fedek. Laba ku kamari markah nah.
9: Usah ya. Berdiri dulu, medap
4: berdiri dulu. Medap diri kamu dah ya.
7: Pemasih datang hakim kita.
4: Saya orang sponsor.
5: Udah boleh pingat dengan
4: beri.
1: Pingat juaranya.
5: Pingat juara 28.
4: Oh ngam, oke, markah, oke.
7: Patrick tu kebenar, oke, semina suahnya di juara baca tak nyalang tang bak pakai belagu ke diatur bak pengurami di Sri Aman itu pan suah nomor satu, ne Patrick.
8: Iya betul.
7: Ya, jadi dia tu nya benung nganti ngakak single.
8: Ayah,
7: abri tanya bisa tang apin.
5: Jadi guna korang jadi giga video klip, giga aku tu.
9: Nada aku yang nada orang bio ante bio tio.
7: Ante ni tiap umur 28. Agi dia laku darah tanah mula orang kenapa biasanya membenarkan melulus.
9: Ada dari dua orang baru.
0: Okay, lagu dibai Frederick.
7: Alasan apa non?
5: Dia tu bisa naik
8: dibayar tuanya. Lagu Dayang Bintang, lagu Tungkat Semangat Ri Mawat.
7: Okay, Tungkat Semangat neh.
0: Okay, balamannya FB kita markah 20, hari juri NK Yonggai 40, bala penyampai radio kita 40, semua ya 100%.
5: Tete juara 200
7: nah. Okay, nama dah kata neh. Aban to peluang kami Riz Yaman nama tong laku kutai ke bisik ba belakang kutonya di utai tu tadi trofi kita itu.
0: Oh, mangku
7: ya sebut. Ya.
4: Oh, tengau
7: lencen
4: tengau.
7: Tengau. Oh, nya bisa ba belakang kok dia sudah bisa meda live.
9: Angkat ke. Orang kan meda nak berhenti.
0: Oh, lagi lah. Oh, lagi baru mendang yang berlagu dulu.
7: Aku meda trofi tau ingat ke aku nama tu sobat nih. Jadi
2: kumang semuanya
7: yang peringkat bahagian.
2: Oh, udah nyadi kumang betul.
7: Nadai.
4: Udah semua menyadi nih.
7: Aku hanya di rumah, ngai ngau pergi rumah. Tapi boleh nombor dua unangkan kenya temu rana baji. Aku mesti nombor satu.
0: Ya, ayo, jadi kumang simpang temu dua. Bapa Fendrik, lagu dulu. Jam kita dah cukup lagi.
2: Okay, bapa. Okay.
5: Kami itu banyak macam kerja ko.
4: Nama Rundeng.
7: Baik, siapa jadi juara minggu tu? Kejap. Yes.

0: terima kasih.
1: Terima kasih ya, Frederick.
2: Okay, pemikir kita di Keterbahari Seri Aman Manu Sabuang Insin Frederick tungkat semangat.
3: Kena masa jam nyerah ke juri kita ika komen. Okay, Frederick, nama berita hari itu Frederick.
2: Mikrofon dah Insin.
3: Di sini mana? Ya,
1: bisa.
3: Okay, gap mana ngali hari itu berdak kau. Okay, ambil kena buai masau. Secara aku terus direct agi penjurian lah. Bagi aku tidak ke 12 ikut pembekit temunya kau DJ Brenda tadi. Nada itu perlu ke ditanya kau gila tidak tahu awak. Lepas basically tidak tu dah nemu gaya berlagu. Lepas nama-nama ke bisik rintai nama bisik baku di topan sikit nama-nama orang hebat yang udah step another step menuju ke industri muzik kita iban. Jemeh lah aw. So Frederick, secara visual yang Wan udah on point pada aku neh. Nuan dah nemu kini begari menjadi seorang penghibur. And then secara vocally pitching Nuan, Nuan po artikulasi Nuan, Nuan po tempo semua nada masalah on point. Dan Nuan sangat bijak mengatur key. Nuan landik modulate key yang tinggi terus pergi key yang rendah tanpa sebarang kenika madah ke kenika nyebut modulate key-nya ne. Dari modulate key yang tinggi ke key yang rendah, key yang rendah ke key yang tinggi, nadai penimpang ya.
2: Nemu ngatur
3: ya.
4: Ngatur ngubah.
3: Betul. So bagi aku nadai masalah Ban Wan. So all the best Nujun Wan ba dunia pemerintang di dekat datai.
2: Okay, terima kasih juri.
1: Terima kasih.
2: Aku suka.
3: Aku suka. Ya, ya Mat.
2: Membaikku dunia berumah tangga tadi, yo. Kesal kan? Okay, ngalih ngagai pemikir kedua.
3: Ya, pemikir kedua.
1: Untuk pan nama tu si kori orang ke selalu mai seriamannya di juara yang juara bulan 7 tahun 2026 tu kemarin ne. Jadi yang mulai selamat tengah hari ngagai nuan tu Aaron.
3: Aaron
1: Roni. Tau ya, gamal ya. Biar-biar sudah tau.
2: Aku ngelar ya Mbak Lala Junior.
3: Tang sebenarnya agak semua pengelola program 6 station munye ko dah di semaya kita merepuan terus ngagai kami 2B di tau. Laban pak pengujung program tu lagi kita kaman sur ke siapa ke menang bak program carta kenyala special kita tau.
2: Okay,
1: kita terus agak Aaron nih. Ni buah berandau mah ngai kerja.
2: Ya betul.
1: Okay, terus ngambil nuan tu Aaron. Ngarap ke Aaron pan uliah mai kita juara ba cata kenyalang special minggu tu.
2: Ya, belagu berdiri ya.
1: Berikut ini kita sudah setting sudah kaya maka mana atau
4: stand mic-nya tadi Aaron. Berikut ini memang stand mic-nya.
5: Kalau lagi nyukan tepak belagu lagi. Nyak kita ke kemenda ya gaya ya.
4: Kena jadi
5: ikut. Ya, bisa markah magang.
1: Okay, jadi kita terus ninga ke Aaron ngau lagu ya. Lama lagu nuan Aaron?
6: Sarik tu aku dekat mic lagu bertajuk Midang Belalai dari Alex Wan.
1: Okay, kita terus mendiang ke Aaron Ronnie.

0: Okay. Ya ya.
1: Aku nyo sampai muka headphone aku tu tio leh. Lepas aku kan dengar suara ya live deh. Lepas nanti ngau musiknya kiranan tu dengar gak suara ya.
0: Yeah.
1: Apa manahnya wah. Haruan tu dipilih aku baca taknya lang special minggu tu. Nah, terima kasih Harun.
0: Ya yeah. Mm-hmm. Bala peninggal kita ingkan jadi si anak darah Heron tu lagi single. Oh, nanda gak salah.
2: Ya. Tanya Heron.
3: Kita ngaji juri kan dengan komen dari juri.
0: Ya.
3: Okey Heron, selamat ngali hari.
4: Okey, selamat ngali hari.
3: Okey. Om ada izin.
1: Oi.
3: Minta smart kita Aris Riaman
1: eh. Eh, kau dah nak lemu, nak kau medak deh, madai.
5: Nyak pedak kamu.
1: Terima kasih.
5: Okey, nyadi dua anak sabung dari Sri Aman, Fendrik kau, Aaron aku sengkawam sekali aw. Leban bagi aku secara visually, vocally, memang ada masalah, sangat ada masalah. Sedua ini mana sudah bersedia untuk menjadi penghibur, pelapis yang industri kita, lagu kita iban terdekat datai dan Nuan Made Aaron sangat kreatif mengalun ke lagu tau, lagu bidang belalai. Nadai nunda penanyi asal ya. Neh. Ini Nuan ngemaik cara Nuan po. Nuan kedirik. Dan Nuan po voice control sangat-sangat terkawal. Nuan po note sangat sustain. Meaning that Nuan po pernafasan terjaga. Mungkin Nuan dah nemu teknik nyanyian yang betul lah. So bagi aku, terus ke singkang seduai, terus sukses dalam industri muzik kita Iban, maju ke bangsa kita Iban. Ngajak hari aku.
3: Ya, yeah, hashtag aku suka.
5: Okay, ya betul. Hashtag yeah. Hari NK Young Guy, aku suka.
0: Aku suka. Okay.
6: Aku nak nemu spelling tu betul ke tak?
0: Spelling siapa?
6: Iron
0: tu. Iron betul.
6: Betul lah.
0: Aw.
6: Nanti dia jadi penyanyi betul spell dia lah. Aw akan menyamai ke kabar.
0: Iya.
6: Untuk YouTube.
0: Aaron Rooney namanya dah, nama seni dah.
3: Awak pula dengan geng nak masuk jam kita
0: geng Globi
3: yo geng Globi di tau. Kita habis peserta keterubah kalanya di juara carta bahawa YF Amiri Awang Muhammad Faiz betul nak awang
7: betul
3: awang. Okay, hanya nama lagu kena mai nama tu salah tadi. Nama lagu kena baik kan?
7: Reta Berga dari Van Kelvin.
3: Oh, Reta Berga. Yes, lagu ke Wife Mirinya di juara catat kenyalan special tu. Nak wang?
7: Insya Allah. Okay.
8: Mesti.
3: Okay. Aku ngejas tu lah wang. Okay. Kesoh ke mama wang. Nak lah lepas sida seraman ke station buka ya.
7: Oh, aku cuba.
3: Okay. Abah, tiga, dua.
6: Awang siapa nama tu dia?
3: Awang Muhammad Faiz.
7: Yes, Awang Muhammad Faiz.
9: Wah, baju ini. Kira bajunya sobat.
6: Kira Faiz betul mana?
3: Ya,
7: Faiz.
3: Simpan Faiz sajalah dia nak awak.
0: Ya, nak cukup ke klinik apa TV
3: kan? Klinik nak cukup.
7: Kalau panjang.
3: Kita ke rindu ke awang tu bala juri awam. Type 10 hujung udah berlagu lagi. Okey, 3 2 1.

0: Terima kasih Wang.
1: Nah, nak rindang kita ni ngawang belagu. Nak munyi sekarang.
2: Calon juara kita minggu tu.
3: Makan nyawa aku keliak tu mari. Okay. Aku ge belagu bersku pom 3 semua. Alba aku ingat ke bajunya. Sigi bisik ku bajunya semua.
2: Makanya sekali.
1: Makanya style.
3: Dia tanya nombah nya de. Gantol lal mari nya.
1: Aman. Enak kaya mesti. Kira kami orang nya bos ne.
2: Ya. Ninga komen juri dolah orang ah.
4: Amak lawa. Baju dia sumpah keliak ne bos.
3: Gantol lal mari mu kecut.
4: Okay, nuju Awang Muhammad Faiz.
1: Yes,
4: ya, selamat ngali hari aw. Nyada ke lagu reta bergari Van Kelvin. Bagi aku nuan nada masalah hari segi sebutan nuan. Mungkin leban ya berbangsa Melayu. Tapi bagi aku okay gak sebutan dek udah ball. And then nuan pu rendition dalam nyanyian. Sangat sampai ke hatiku. Dan pemilihan lagu tu, lagu reta berga tu sangat-sangat tepat untuk nuan lebar aku nemu. Tu adalah forte nuan. Lagu-lagu balada. Ya? Kan?
1: Yes, betul-betul.
4: And then, nuan dah pandai. Landik menggunakan multiple of technique dalam nyanyian. Di mana nuan pu belting, nadai menjerit. Nuan nemu ngena falsetto bapat yang tinggi. Ya. Whenever you reach the high note, nuan nadai menjerit. Bagi aku nada masalah lah tuan. Nuan pun salah seorang yang sudah bersedia untuk menjadi penghibur kami bak dunia pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Hashtag aku suka.
5: Aku bedah baju juri kita hari itu maka Dr. Ortopedik.
3: Ia membedah siasat orang belakang.
5: Ya, cara yang aku pun maka nunga sedap pesakit.
3: Maka post-mortem deh. Ya, nyaruh, sikit arwah.
4: Kumpai, dia madai.
5: Sikit patutnya di juri. Okay, terima kasih NK Yonggai.
4: Sama-sama.
5: Kita terbaik ngagai peserta nomor 2 ni yo.
2: Ya, ngagai
1: peserta kedua. Terima kasih Awang. Awang santai santai lo. Awang
5: mana diri kau Awang kau ya. Awang
1: mupuk dolok kau ya.
2: Orang Awang. Ini gambar radio kak.
5: Ini gambar radio.
3: Nama penghibur lah. Faiz lah Awang.
1: Iya. Amat.
2: To calon juara kedua Mirai FM to yo mandai. Okay.
5: Tajak ya udah mandangkan tian ya tang puan udah berjalai lah.
2: To kira ke.
1: Jadi to
2: bala kena buah komputer de bait to sigena juara ngelop ba Mirai FM subaga dah. Okay, lalu ke penatai Kembali.
6: Enang kalau bagi ke mereka puan dia, anak buah.
2: Nah, ya. Lawan juri ke mereka, ya aku nadai.
5: Okay, hari Miri sepanah mata.
2: Kimberly, ya.
5: Kimberly, ne.
1: Kimberly penatai hari ini, toh.
7: Orang dia, bayi Miriam pun.
1: Sikit orang Miriam.
2: Hari Rantalogai, ya. Okay. Sikit orang dari Sungai Ngemah Kenawian, ya, Kak. Okay, nama lagu The Bike tengah hari tanda mai kita nyingkangnya ada juara.
7: Lagu ke The Bike Kosarito ianya lagu Ari Dayana Shini Singkang.
2: Tau sikit nyingkang agak juara atau dah yo dengar kita. Okay. 3, 2, 1.

0: Kembali.
1: Terima kasih Kembali.
0: Hari wife and Miri.
1: Oh, dua dah manu hari Miri ni yo.
0: Ya, jadi kita ke ninga komen dari juri profesional kita ke diundang aga studio.
1: Iya.
2: Hello Kimberly, nama berita sari tahu.
3: Mana?
2: Mana? Okay.
0: Dia nak sini beri mesti medak kita lain, ya, mesti beri komen.
2: Komen.
0: Steady Kimberly kau ya.
2: Okay. Nujun wan madik Kimberly. Nyada ke lagu singkang daya nak sini. Tempo ngau pitch. Pitching kena jaga sedikit. Oh, bisa here and there. Nada mayu. Don't worry. Engkau ya kalau kesal, pak kalau pas spek spek
4: juri. Juri.
2: Tapi ton suara yang sedap. Oh, ton suara yang sangat sangat lunak. Mm-hmm. Dan aku bagi tip Genoa Madai untuk lagu-lagu genre balada begitu. Memang perlu kena kau nyebutnya kawalan vokal yang kita terjagalah. Kita tempo intro kita kena slow, kita tempo pertengahannya average and moderate, dan towards the end nuan po percaya yang tadi a bit terkucil, perlu hold note nuan bari out, beri lagi bagian hujungnya. Okay. Tutup dengan ending yang bisa mulai pengingat dia kami ke ingat nuan belagu. Okay. Leban untuk pertandingan untuk pekitnya dia aku agak tegas lah beritahu ni. Okay. Untuk nuan bapak.

0: sahkan dat akan datang. Then after the solo bridge baru nuan build up. But first tadi nuan agak malu-malu, tapi lepas solo bridge baru nuan build up, baru nuan panas. Tapi overall tak ada masalah, tone suara nuan sedap.
1: Aku tetap suka.
0: Aku tetap suka.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Oh, kirakan ada manual lah penyakit dalam badan ni.
0: Nadai, nadai.
1: Oh, dah tahu. Tahu ni ngak ke pemutus buat ujian lagi.
4: Okay. Tahu sudah memilih itu sekaban bagi anda. Menyadik ya dah.
3: Manual menyadik hari saya apa itu ini.
4: Tanah-tanah punya belagu. Datang ke juri kita tetap membuat penemu tengah hari.
1: Ya, betul.
5: Juri kita itu tetap munyi koya ukai bias koya tumu dan mesan tadi.
4: Tanya penyata tadi
1: nak ngira ni
5: ya, nak ngira kapan ni?
4: Itu lah banyak setuju.
3: Tang laban aku dah muji ya, bakal dutur ortopedik ni menembu lah nambah 50 kecil.
1: Tadi dia orang seriapa insin mada hentik mintanya di model clipping video tadi. Aku bayar nada orang ngai orang mada aku yo. Mayu harus aku mada
6: komen. Nada aku jago aku munyinya.
1: Nak laku aku sedar.
6: Nada.
1: Sedua ya lu sia munyinya tadi yo. Aku mada mayu haji orang komen. Mayu komen orang sigan mama de jimbul. Saya kami mimpi. Saya kami mimpi mada ya data yang cetak ngalang ku rayo.
4: Dan ini.
6: Kami nadanya buat kita bukannya sebenarnya kita tiganya kita kena tupinya awal-awal madang kena tupi nama kebang kena tupi nama teh kelalai kita bepala
4: ada yang segi
1: ada teh
4: lalai ya
7: lalai
1: tutup orang
5: lalai lalai
6: kalutam
1: okay
5: namanya si lalai teh licin pelabak
6: ada si licin ni kita sebut kita ada
1: orang orang yang mesti kau ada tutup ni yo.
6: Kita pada muiyan sedaya tumbuh muiyan rempo.
5: Kira lalai itu licinnya.
7: Sisi putong markah menung menjalai dia tu.
1: Kayo orang ada ada yo. Okay kita ni ada maya.
4: Kurang ya buat.
1: Orang yang buat ya. Orang Indo atau baji ya umur 18 ngagai 35 tahun
7: limit ya
1: limit
4: laki dia
1: laki 40 angka 70 ayo
7: nya ku aku nya ku aku ya sama 70 kata
6: yang kaum kita nya kita anak sengkawam ni
7: okey nya pula tahu sedia
1: nya kita sedia deh pula
3: deh udah ke flow
1: udah deh
4: nah lawan deh flow ninga ya tadi
1: ana lawan
4: deh saya juga susah mate
1: susah 35
6: buku sudah ya tupi kita nya buka
1: dulu ambakah kengimai aku tahu deh baik-baik ke dalam karena sebulan terduti deh yo udah nebah lagu awas mengerindu deh yo
7: okay.
1: Reti-retinya nyoka datai badan dah ni yo
7: nyoka datai badan tadi kira 3-4 singkang bisa
4: aku pengalaman aku kerja beradio yo nya lagu repasannya bisa reti
1: sama dia aku setuju mah
7: mayu pakenya
5: dari kau dari kau lagu
1: aku subah deh begolai ngemar ngemar pengalaman dalam lagu tahu
7: tambah-tambah lagu lu nya deh nya deh okay
1: tahu tinggal ba playlist pengalaman lama teman kau
4: tujuannya di ini yo.
1: Amat yo pengen lama atau debuai gaya
4: dia amat. Tujuannya di PN yo.
1: Amat
5: dia. Iya, nadai masalah ke kami lebah lagu aus perindo ne, aplo Lucia. Lambatnya semina kami ajar ke demo.
6: Suhaus
5: awa.
7: Ya, nanti kena awasnya lah nyo.
4: Ingat deh flow
7: jadi. Jadi
4: kamu jauh.
5: Nadai salah ke aus perindo.
1: Ngai kelimpas 35 ya ni yo.
7: Tahu.
5: Nanai ngacau ke limpas 35.
4: Dulu kami flow.
6: Asal minta tolong kita.
4: Lama lagi jebul.
5: Pasal pala dan licin.
6: Bisa tak palak dah licin.
1: Nah. Okey, tu sawat sawat naga palak licin kata ya. Tau pangsia ke tau pangsia dah. Okey, kami sebuahan pangsia.
4: Sebuah ya. Au.
1: Baka pangsia dan ada ke orang laki ke laso. Orang laki laki ke laso palaknya. Orang romantik yo mana?
4: Mana?
6: Mana belit lagi?
4: Setuju ke
5: ya? Leban jalai licin.
1: Okey, pedah dah bala. Bala nama tu selebriti selebriti kelaku dia yo
6: minta nyau kai minyak bo kita tiga kai yang perasaan sekali
1: selebriti ke popularnya yo apa nama okey bang lagi bentulah bang cukup jam lagi
3: nitia ke rupiah cuba dunia kita lah
1: cuba dunia lah lagi belayar bang
3: Mary ngaji one flow
4: lagi orang kawas ke
1: lagi orang kawas tau
3: ingatnya
6: di jimbo
7: ya Garia dan 18:35 ingat kan.
4: Ngeflow tu dah lama dah suka aku.
6: Maje aku minta kat tanya kau belagu ke kau ni tanya pengari kau
8: itu kau belagu. Ya sebenarnya tahu dah ngasuh on tu flow. Hari baru aku nak dah.
4: Kau beli tupi. Jadi kau beli mana tupi lo.
6: Ini lah ada flow. Kau sedap ya. Kau sedap ya ke romantiknya.
5: Iya betul. Sedapnya.
1: Sedap ya.
3: Okay. Udah bersedia Jimmy ya.
6: Bukan sesadi. Sesadi yang saya suaya nanti aku.
5: Okay, awak tolong kami.
4: Tidak nak puas hati dia, mesti di kau.
1: Oh, Jimmy. Ini Jimmy ada yang ya.
5: Aku. Ini ada.
4: Masih berapa gini?
3: Zoom dulu kan gini.
1: Oh, tuan. Nama berita tuan.
7: Hari ni saat Emi.
1: Hari merude.
7: Merude.
4: Tu asal dah king wine tu mesti tujuh tu tuan.
7: Oh ya kira ke interdius.
4: Ya kai ka mandah gede mandah ke flora.
7: Okey. Ini
6: nuan hari. Kami mesti mau telefon ya. Ane rau. Ane si ibu ngatur kami.
7: Tak kena nombor 18:35.
4: Ya, kek kan ngatur.
5: Ana lah flow.
4: Enggak kena nemu jalan ya.
7: Ya, dia tu jerubu. Ya, lagi salah berap.
4: Ya, cara magang.
5: Okey.
7: Okey Jimmy.
1: Yang mede sekenan tu.
7: Awak bawa Jimmy.
4: Awak kena bawa ke dalamnya.
5: Nama
4: Ana Malia ke Flora aja, Malia ke kamera.
7: Malia ke kamera. Mikrofon Ana bala numpel ke? Aw, Ana bala numpel mikrofonnya. Geram, ame geram, tama, neng punya nama.
4: Kenyur belakang segi gaya buahnya.
6: Si buah kenyur kami, buat kepala kita nya.
1: Ketumbang kenyur.
7: Okay Jimmy, nama lagu Jimmy.
1: Laban orang nade, nade nyeram kenyur, nya ketumbang.
7: Aw nade tenyukuang nama de. Ruiwan, ruiwan.
6: Ane kira kesidak ya Jimmy.
5: Nama lagu Jimmy.
6: Antara tua.
4: Antara aku itu apa
6: ya?
4: Jadi
1: dia destiny
4: jadi lagu ke kade baikku. Jadi lagu ke kade baikku tu. Lagu meligai pengerindu.
7: Langkai. Aku sih kena nyangka.
5: Cuan nama.
1: Amat cuan ni Mei.
6: Tujuh ngaji insir nih, insir rindu ni kan?
5: Ya. Okay.
6: Tu aku dah nujo kalau lagu tau deh tu. Masuk pihak.
1: Aku bukan yang terima kereta pengantin aku Mei.
7: Aku tukang belah menjadi. Aku landi ambil belah.
6: Masalah kita nak dikangau ke magem.
7: Hai.
1: Okey, lagu-lagu
7: tadi. Lagu je, lagu-lagu.
4: Kan kita kami lagu.
7: Hai par, lagu deh par.
6: Ni par kutai kita tu. Okey Jimmy. Ready.

0: banyak. Terima kasih Jimmy.
1: Okay. Kan ketahnya pun nama Jimmy itu. Terima kasih.
0: Ngetah aku tak sikit nyawa kami.
2: Ana mama lore
1: men. Ana malo ye men.
2: Man ngari ke kami.
1: Ngari ke kita magat. Semina komen orang nyonya rumah ona apa buah.
2: Aku sikit mo.
0: Apa yang cukup timpo anyuanya.
2: Mama ga jerbo ba mir aba bintulo de. Age kena ada jerbo de. Ya.
1: Nah, nama nama nyo. Nada orang majahan yo.
3: Nada emnya yo rumbau.
1: Rumbau bos nyo. Apa buah.
3: Anti rebah nak rebah apa buah nak rebah. Nah, buah. Buah.
0: Dari gambar yang baik kami buah
2: dari gambar floranya kakak kebun.
0: Nak lalu
2: suruh kita ngegak ya enggak bisa orang maja enggak bisanya buah ya.
0: Aman. Aman. Berapa tandan sawit udah ditanya kau diangkut kau.
1: Ni dah. Ngaji juri kita bah.
3: Oh juri, thank you guys.
0: Ngaji juri lo.
4: Hello mi nama berita sarito.
5: Hello inya ingkiu ngai mana?
4: Mana berita aku? Nama buah kelapa belakang lu dah buah dah.
5: Hari tahun kemarin. Ya.
0: Aku babam nyana oleh aku keplau nak oleh nyamuk kada deh. Sampai hati kita tu.
4: Okey. Tanya nuju lagu Meligai Pengerindu tadi. Bagi aku overall nada masalah nuan persebutan nuan tempo nuan pitching nuan nada masalah cuma nuan first note tadi bisa kena kena buat nuan bedau ndak ready laban bagi ya nah ini mode kan tem masuk ko laban kita pekito madai perkara yang pertama ada pending ke bala juri segi not pertama kita ya sebutan nuan ya ke terima kasih sulu dan nanti dengar aku nama tersebut ya aku tapi oleh aku nangkap nyanya lain untuk pekit ke nangkan ketua ilah berhati-hati ngawan nuan po first note dan visualize lagu tau nuan sangat sempurna perfect nuan membayangkan kisah nuan dalam lagu tu engka bisa putai mangka dia pelabak kah kau tau
1: bisa tuan
3: bisa cahaya ya
1: ya yeah, yeah, first note ada bisa tanya lepas yeah. Cahaya yang acau
3: ya
4: nya nda na mongga ko madi floor
0: ya ane nyukong ya nuan juri
4: aku nyukong ne ane ya ta madi
1: maka cerita Ratu Baram sebab tuan
4: ya
1: ingat nuan ne tanya de Ratu Baram regata arenya de kenal kan udah ngambok sebenarnya bekeni ko ceritanya bedau ga
4: bedau nya
1: bedau
4: pain tole dambai
1: boleh dambai
2: kami malah kan lama mai dengan
1: nya mai ceritanya ngerampit pun kelapa nya
4: ngerampit
2: kelapa ada de pun kelapa ada bung kebuat yo pada Jimmy sedoi flora
0: ada angin itu
2: berarti ya mat pun kelapa itu berarti kurang
1: jadi saksi oke bang aga calon kedua
3: ya calon kedua
0: calon kedua okey
2: okey bisa calon kedua naf lah
1: bisa sih
0: kedua baluah ada lagi bisa 100 kelalu kelalu
2: calon kedua
0: ke okey
1: laki ke calon kedua kita
2: laki
0: nah pun juga calon sikit laki meh
6: naik kan flow
0: ya kan ada kita kami tekan ingat indo kelala lo ngak kesal lagi okey
2: nama
0: siapa nama nuan
7: apa nama
8: hello okey nama aku Dini Gera
0: Dini
7: Dini
3: oh Dini
8: Bintulu
7: Dini sigi asal Bintulu
2: Tak tahu.
1: Tak tahu. Kira ke bayi dia tak bisa berminatnya kelai dulu nanya-nya.
7: Nanti salah ke. Lepas aku
0: renumo ya.
7: Lepas aku nyukung flow, sorry tau.
1: Ya. Nanya dia dah merenumo ya. Dah ringat. Bayi tak ada. Nombor telefon yang ada simpan dah.
0: Nah, ada sengaja anak kalah chat ngopi. Okey. Okey, bega. Okey, Deni nama lagu kebaik tuan.
7: Okey, kira praktis minyak tadi.
8: Sada aku.
0: Yang maja.
8: Lagu dai dari Henke Yongai Bu.
0: Lagu juri.
1: Oh, lagu juri to.
7: Okey.
1: 3 2 1.

0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, Denny. Okay, dah kami hari Bintulu tu lah.
2: Okay, terima kasih Flo. Dua ikut pembukit hari Bintulu, Jimmy, kau, Denny, sama YY belakang ni.
1: Ya.
2: Ngarapkan tak rumpau lah pengerinduk di Bintulu ni.
3: Saya sebuah okay. Rawa lah bahan pengerinduk lama sebuah dengan maka cerita Madai. Ini Madai itu
4: saya. Ini salah giat ni.
3: Salah giat itu saya malah bahan. Nanti kenapa je celah lagi? Bahan lagi jorega kita tak.
5: Okay, hello Denny.
0: Hello.
5: Ya, nak sinok-sinok dia dia. Tengah hari tau. Bisa kita merindai yang dia. Nandang ya. Nandang so. Kira waktu. Okay. Nyada ke lagu indah hari. En ke Yonggai. Okay. So, Madai, Denny, bagi aku. Hati-hati mimet ngau tempo. Au. Bisa hian deh. Nuan po tempo bisa agak. Tidak untuk konsisten. And then sebutan nuan aku boleh detect tadi tersimpan. Instead of kita jakuk kita iban, terjakuk kita iban ke nyengala tersimpan ya madai aw anang ngena tersimpan. Tersimpan is jakuk Melayu. Okay. Ya, aku sangat sangat particular aku terhadap sebutan tu. Untuk bala artis ke anda kumpul pun aku akan nyebut utai yang sama. Untuk tidak nyebut bakal yang kita sebut orang tadi tersimpan. Instead of tersimpan, tersimpan seribu cerita. Untuk so take note bahagiannya. Dan untuk lagu-lagu okay. Balada berkata dynamic sangat-sangat diperlukan. Now, laban apa yang aku detect bak nuan is first verse nuan towards the end. Bagi aku berkenyak aja. Minta ampun ku madai aku laban aku kak kita 12 ikut tau ukai nuju madai Denny aja tau semua pembekit kenangan ketok lagi nanti uleh kita empu persembahan anda mendatar laban kebanyakan lagu kita di tok pada aku balis tok lagu-lagu balada so lagu-lagu balada sangat memerlukan dynamic. Dini kita nemu letakkan kita empu kawalan volume kita nada yang betul dalam nyanyian kita. Ba intro kita slow, ba tengah-tengah ya kita break yang moderate ataupun consistent dan towards the end break climax ya. Baru tanya bisik om dalam pendengaran kami sebagai pendengar. So, Madik Denny take note apa yang aku share ngon wan sari tok lah. Nya ajak reak. Okay. Thank you.
0: Okay. Thank you.
6: Ni rau Denny.
2: Okay. Nya komen dari juri, okay, pendengar manjuh kaki join kita di FB Live, bisa 1,000 lebih, habis mereka di YouTube channel kita, bisa mereka kabar kita kaki live dengan kita, terima kasih manjuh. Komen atau ke markah hari pendengar manjuh 20, hari penyampai radio 40, NK Yonggai, celap angat juri kita 40, semuanya 100% pak. Dom?
7: Ui.
2: Medan wanan kebut don, dah ready?
7: Udah.
3: Tanya penyampai 10 ya.
2: Oh penyampai enggak in total lah. Lepas tidak akan beri 10 nih. In total lah jumlah keseluruhan. Okay. Dom, dah ready Dom? Nggak kejam kita itu enggak sempat lagi.
7: Udah.
2: Alright. Ready. Pulang gini nanti Dom.
7: Okay, kita terus lagi limbang. Hanya pengari kita sudah
6: sedia. Pada buat nak.
4: Bisa itu nguanda ruah Den.
6: Ukai lain yang tu kuriang dalam. Lain yang tu mananya yang tu kebuat dom.
7: Iya kak, aku pun nemu.
6: Ada tu kebuat lah.
7: Udah bersedia penyari kita di limbang. Engkau bisa ditanya gini. Jadi pengari kita di limbang tu inya Eslovia nah.
8: Ya.
7: Ya. Nama lagu Sarito.
8: Aku main lagu Atino nanti aku Ari Florence Low.
7: Sebedaunya tadi Nuan tu tadi juara Sike ngari Kelimbang bulan berapa asalnya? Saiko nungai. Bulan 7 ah, 18 bulan 7 ah. Betul nah?
8: Ya.
7: Berapa kali dah juara Danggau Sike?
8: Baru satu kali.
7: Okey. Yang penting udah juara aja, udah sedia nih. Okay, kita terus ngau pengari kita di Limbang.

0: Okay.
1: Yes, Teddy Heslovia.
0: Heslovia. Komen juga kita.
1: Iya.
2: Nama bangsa Heslovia tau?
3: Lumbawang Iban.
2: Oh, Lumbawang Iban.
4: Patutnya namanya namanya Heslovia
2: bet. Oh, nama mana? Orang pun yang mana? Memang
4: ya, menyamai mana? Tapi adu-adu menjadi selepas. Okey, juri. Menjadi juri.
5: Nama makai selepas. Nyu singet pe dom.
4: Au singet nyu.
5: Okey, Heslovia. Ah, nyada ke Tino hati aku by Florence Low. Sebutan Wan Madrid sangat-sangat jelas. Aku suka. Yang perlu aku suka.
2: Aku suka.
5: And then your vocal weight sangat excellent. Nuan po pemberat dalam nuan po nada suara nuannya bisa out. Then nuan landi interpret lagu tu. Sampai aku tadi malik lagi screen, kumpai aku nyabek dia, tapi tak dia nyabek ku aku. DJ Brenda pun aku sedar yang malik lagi screen.
1: Yeah.
5: Ku bakal bunyi nyabek, tapi nuan boleh kontrol nuan po emosi beria. And then sangat solid nuan po first verse. Sangat-sangat solid. Dan towards the end, nuan boleh kontrol nuan po belting tanpa menjerit. Aku cuma tadi berhati-hati bapak nuan ke ketinggi yang tadi aku takut nuan tak boleh kontrol vokal nuan. Kebanyakan yang aku dengar orang kau dah nyadar ke lagu tu, bapaknya sidak ya kak a little bit show off, sidak ya kak menjerit badiak ngeso ke suara sidak ya tinggi. Laban suara tinggi nak mesti ya menjerit out. Suara tinggi adalah cara nuan kontrol nuan po voice dengan teknik yang betul. Dan kekalkan momentum untuk madai Heslovia laban nuan udah bisa semua waktu itu untuk menjadi seorang penghibur. So keep it up. Nyajak dia kau.
2: Ya, nyak komen juri. Lalu ngagi bala peningah kebenaran minggu tu kita bisa juara lumba dua lumba tiga serta mega boka ke pemadaman ya. Jadi baru sekali tu aku ningah juri nak ibu di paksa atau ke di pejar terus nyebut aku suka aku ya.
0: Iya. Untung
6: jadi juri ini yo. Boleh nyeliang orang.
0: Boleh nyeliang orang ya.
6: Udah jadi referee aja dia udah jadi betupi dia.
2: Aku sama ada yang merenang Heslovia nya ya tahu kan merenang baik ini sedoa itu tadi yo. Aku nyuk confused kok yo dah.
6: Referee menon dia.
2: Referee mah kok tahu enggak ada rena mata ama hadir.
0: Okey dom, pemikir kedua dom.
4: Okey, pemikir kita kedua ianya Seselia. Okey, Seselia tu udah kalah juara bulan berapa selainya?
2: Nama mak dom, ino mak ya pak ya.
4: Tahun-tahunnya
6: kemarin. Dom, dulu kita ya cerita.
4: Kamu ada pakai wah, sini nama lihat ke belakang.
2: Pak Jo kajam dom, ni bang Iram saya tu.
4: Ale mengira. Nyuwe kiruah kami dom, kapak kami dom. Ya. Data ya kucing lah menyandai baruin mudere.
7: Lalu terus ngau peserta atau ke pemikir kita kedua nih Seselia hari limang.
2: Memane magau ta bae dom.
7: Sari to.
3: Semina kelulu ari Erika Joseph.
2: Heeh. Apa nyanyi cerita kenyalangnya nih Seselia?
6: Erika Joseph nya.
2: Ya, nyanyi netenya ada yo ke mai lagu tema cerita kenyalang Erika.
6: Oh, Erikanya.
2: Oh, Erikanya.
6: Aku tu.
2: Nanti ingat si Vio ni yo aman. Aneng kelalu lama kan ingat ke cerita kenyalang yo.
6: Obian yo.
2: Lelengau bala. Mayu ada lelengau.
6: Ila mayu. Okey dom. Atur mana dom?
2: Atur mana frame itu dom. Ngamai okay, terang gaya mata merepoen
6: dah. Dan om.
4: Okey. Jadi kita terus ngau peserta kedua hari limbang ke Sarito.

0: Anang gua dulu au.
1: Atau ya, maneh madam.
2: Anang kalau kesal gitu dong. Mama ada pernikahan orang yo.
3: Iya.
2: Kami suka pernikahan orang. Nggak jadi itu jalan aja. Untuk diri baiknya dan dari Ramadana dong.
1: Gak sangkut sama kakek ini yo. Ayo mencari nggak nyari sama pernikahan agama.
2: Oh, suah kami nggak saya aja dong.
1: Maya agak iyalah ya sebenarnya.
2: Maya LA keterubah
1: sama yo episode 1.
0: Tukar lagu sudah dua untuk Pak.
2: Tukar kan ya.
0: Nah, tukar lagu. Tukar tiun ya.
2: Oke. Biasa aja dong mesti nunduk orang kita.
1: Kok kan uluan yang nganya deh gitu.

0: Yeah. Okay, terima kasih Dom di Limbang Dom. Dua okay. Pengaruhan pulang agai Henke Yonggai Juri Kedai.
1: Yeah. Hello Cecilia. Selamat ngali hari. Empai lemai tu madai.
2: Selamat ngali hari.
1: Okay, aku suka ton suara Nuan. Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
1: Ama ada nyebut aku suka-suka ya. Yang tak fake. Namunnya suara Betty dengar kau.
3: Yang lain aku limbam lama tanya hati raba biwah tengah
0: ya, hari. Ya, yang ya. Tu yang angin.
3: Tu yang nama tu ya angin ya.
1: Si kau dua, nak patut ngedek kita dua.
0: Boleh aja juri.
1: Makin singgah tu ketapu.
3: Mayo orang yang hashtag.
0: Boleh ketapu kau juri.
1: Nada yang nak deh.
3: Empai masuk kelabnya.
0: Benda masuk kelabnya.
1: Iya. Nama dek minat Betty. Amat dek Cecilia. Minat. Bagi aku nada salah kita minat sikut-sikut figuranya. Jadikan orangnya sebagai kita yang punya idol, sebagai knowledge library kita. Untuk rujukkan kita berlagu. Tapi anak niru bakaya. Okay, just jadikan ia sebagai Nuan pun knowledge library untuk rujukan Nuan berkena ia berlagu, berkena cara yang alun ke lontaran vokal ia. So bagi aku ton suara Nuan sangat sedap, nyamai didengar, pemilihan lagu yang sangat-sangat tepat, tempo Nuan, artikulasi Nuan, pitch Nuan sempurna, perfect, nadai masalah bab pendengaran aku ditau, dan Nuan landik placing vibrato. Nuan mau ngena vibrato bak penghujung Nuan po phrase. Okay, so keep it up, momentumnya teruskan aja. Ni aja hari aku. Okay, sama-sama.
0: Okay, terima kasih juri.
3: Nanti nak ingat ke Rika Joseph tu. Tau mereka nama itu hanya di modeling Subayo. Ingat yo.
4: Oh, biar
3: lagu tu.
4: Ingat.
3: Aku lebih ingat kelaman nak ada bayarnya di modeling Subayo.
0: Okey, boleh lagi kami di Kuching ni yo.
3: Sudah lah tai. Bermeko calon yo.
0: Dua siku kita di kaki wong siku baru datai. Okey. Tadi dah datai ke bandar sudah bayar. Aku nguyang ke Semara hari muabos so, aku yang ngagai pembekit kita ni. Okey, hanya ya dah bersedia. Nama kita sunyi.
4: Ada ngantai no antu yo.
5: Ngantai peserta hari kucing kan ni aku nyawa baji awal.
0: Ya tu tadi galau aku dulu ba bilik sepiak tangas aku dulu ya jari kaki ya.
5: Oh biar. Ya aku strategi kita kucing.
0: Ya ke lakinya dulu ki tangas aku tadi laban ni mesti setengah jam sikut tangas
3: dah. Ni laki
5: kami, ke tangas. Tangas spia, tangas kami ngarep tangas kami sikit tu jualan.
3: Ya ke sepiak adanya tangas sudah tak ada yo.
0: Kau ada dua-dua ya pemekiat ya?
3: Oh, pemekiat aja. Aku main kuyo punya. Tengah sultan.
0: Kita cukup Sabang tahu gambar yang mimik dia.
3: Mesti di. Mesti di. Calon dia.
0: Nang kalau. Beranda dulu, Mang. Kau sudah ya.
5: Siapa nama tu tadi? Petrina, ya?
2: Betul. Petrina Suling.
5: Petrina Suling.
0: Bakal cikgu tu, Insen?
5: Oh, pia.
3: Kanya dia cikgu.
2: Jadi cikgu?
5: Kamentas tau, kamentas tau ngau pada demi ya aneh.
3: Ma ada bakal cikgu ko ya.
6: Nyasa ke sekolah baru.
3: Nyasa ke sekolah baru.
6: Mulai satu tahu mentau. Mana ngau mau?
0: Nanti jadi cikgu kelas buka pukul 6 aku 4:30 dah datai.
6: Dia tu nangas di lebam buat.
7: Nanti sekolah baru. Nanti anak ponte.
5: Petrina, anak nggak percaya orang ke batisi di sini wanya Petrina.
6: Hari 6 nurun nanti.
0: Nurun.
6: Hari Minggu nurun.
0: Nurun.
6: Kurikulum.
7: Tidaknya Petrina anak ponte yang tidak ya.
5: Sida katanya dari ia ke nama kesulai betisi nanya orang kuda expired magangnya.
6: Ada yang benar
7: sida ake magangnya. Ake.
5: Petrina aku nama baik nama Petrina ngai kenuan tu nge tak lalu nama tu.
2: Lagu kak di baik ku sari tu tajak nakak tu oleh Diana Shini lah.
7: Tajak nakaknya jane Petrina. Nato lebih ha.
0: Kalau nak kanya aja
7: main. Iya. Mata lebih ya kami kena tahu.
0: Okey, kita
5: pun jatuh lebih ya.
3: Rumah jam kita tahu.
0: Kita fokus ngagai Sprint TV kita, okey. Dengan banyak beri poin 10 ngagai Petrina nya ya.
7: Betul anak.

0: masuk mai dajat ya.
1: Masuk dajat ni.
2: Ya. Kami bukan menjiwai lagu ya, tak ya, kami ingin menjiwai ya,
0: merasai ya. Ya,
3: kami menjiwai ya, kami merasai ya. Oh,
2: capu asli ya ni apa?
4: Kami juri kita
1: ini. Tetap kita nak dipalik ya.
2: Nai menok
1: itu belajar vokal tidak ya tadi.
4: Mintes, mintes. Okay, kita juri juriannya berjaku.
0: Aku juri. Aku malah DJ dulu.
5: Sikit bakal orang keras nak ngempo.
0: Ya, mana sikit bakal.
6: Nak sabar kak
2: agak. Juri.
6: Kamu dah pengaris sudah sibuk dah tahun ni mada ya.
2: Ya.
4: Kita ninggal ke NKU.
5: Kami tahu ini tu jam tu nanti saja.
0: Okay, mada Petrina, nama berita sehari tak mada?
7: Okay, sehat jam.
0: Nama dek kan nyadi cigo, kan nyadi lutur dek. Agak bisa pegawai puan kau ditau.
7: Dalam pemikiran kita jadi
6: dalam siapa nama kali ini.
0: Okay.
6: Nak sakit-sakit.
0: Back to business, okay. Ton suara Nuan sangat sedap. Nuan polo register sangat-sangat in control lau. And then, Nuan sebenarnya punya ngasuh bala DJ kita berkonti untuk bergaul tadi. Laban Nuan sudah mempunyai package yang sangat-sangat komplit. Untuk menjadi seorang pementas,
6: pemerintah.
0: Ya,
2: mentas ya menjadi.
0: Mementas,
6: ya, mentas ya.
0: And then one, banyak aku tadi madah ke bala pemikir kebukai lagu-lagu balada begitu sangat memerlukan dynamic, which is Nuan mengena di crescendo, Nuan po crescendo, kini cara Nuan menaikkan, menurunkan intensity nada Nuan dalam lagu tanpa Nuan menjerit tanpa Nuan pun low registernya tidak kedengaran langsung. Oh. Even Nuan pun first note tadi pun aku dah dengar dengan sangat jelas out. So keep it up.
7: Okay.
0: Nanti dek nyanyi penyanyi lah Anan ingat aku.
7: Okay. Akan ku ingat. Semua yang
2: cakap lah saya juri.
0: Nyak
2: lah saya juri.
0: Nyak cikgu vokal ku sebab kedai. Okay.
4: Kira tau bank in dulu lah duitnya.
1: Ya, pada dulu student Nuan nilai Petrina.
7: Ya,
1: ke mancang po boleh lagi.
0: Empat setengah kami dah datang ini tiup.
2: Kalau dulu kami berwasko. Tubuh umat.
6: Okay, kira ke trofi bab belakang insian titiknya sian. Po sangat kucing lah.
0: Ya, kececera insian.
2: Dada depus riamannya.
6: Okay, terima kasih. Dada
2: depus riamannya.
6: Okay, terima kasih Petrina. Kita ngagai pemekit kami kedua.
8: Ya, seraya pemekitnya ke ngambil mikrofon. Bisa orang nanya tu, tuan. Hari ini menua asal nangko. Juri kita.
0: Siapa tuan aku?
8: Bala nanya.
2: Nuan banyak. Nuan juri deh. Masih kau juri.
8: Bisa orang. Bisa orang teks. Orang berkomen naba.
0: Amai.
8: Ya. Kemenua. Pasti deh mah juri tu. Merek tanya komen.
0: Hari mirip pau kau.
8: Menua asal mirip.
0: Menua asal mirip. Ya.
8: Iban tulen
0: na. Iban tulen. Nada nyarau tau.
2: Okey, nada riri ruah na. Kumai ku bisi penakan tadi juri tu.
5: Okey. Kira ngambau aku tu tadi na. Kira ngambau aku made orang lu.
2: Orangnya ngambau, orangnya tadi ngai bunyi aku.
0: Aku flow ngantik flow ngambau kau ka mah kau.
2: Apo?
5: Kenyit telinga ni.
2: Ya. Dari ketawa ada.
5: Dari ketawa. Juri.
6: Okey, pemikir kami kedua hari
2: ini. Oh, dia dah besi kes hari itu.
4: Anda dengar kami itu lagi banyak itu. Kami itu lagi
5: ngasuh.
4: Lagi ngasuh.
2: Kami dah ngawak kami. Kami dah biar. Kami kan ngacau.
4: Ngasuh menjanji kami kesal kami itu.
5: Ya, jam kau cukup. Kau pulai.
6: Amat.
4: Okey.
6: Pemikir kami kedua itu. Apa anda dulu ya? Nama ya?
4: Nama Don?
9: Nama aku
6: Alicious.
1: Siapa nama?
4: Alicious.
6: Alicious.
1: Alicious.
6: Okay, lagu dibaik ya.
9: Ngarap kenuan nikal pulai.
6: Okay.
4: Anak kesal Alicious. Anak peduli kesedaknya.
8: Taja nakak tau. Awalnya dia ngarap nikal pulai baru.
2: Nikal pulai baru.
6: Okay, pemikir kedua hari kucing. Okay, ngarap kenuan nikal pulai.

0: Sampai-sampai ke Mehelesas.
1: Kira-kira bang in aja lah sudah tu.
2: Iya. Dua dah terapi pula ke kucing insan.
0: Bah, ngaji jurega kita.
2: Okay, encam guys.
3: Hello, Alessius.
4: Hello.
3: Arab kenika pulai ni ya?
4: Oh.
3: Udah pulai cigo berdau.
4: Dah.
1: Okay. Nanti pemutus magarut.
3: Beri pemutus tinuan. Okay. Dengan de cigo beri pemutus tinuan.
1: Oh.
3: Ton suara nuan mande sangat sedap out. So manly. Okay, aku suka.
1: And then, suka tu.
3: Cuma hati-hati kau sebutan. Laban okay. Mungkin aku tadi aku tahu segita agak particular. Nanti sebutan kita iban tahu. Segit nak tahu berapa kejuri tahu. Aku ingat tadi teritik. Kau nuan tadi. Terite air mata ku instead of terite air mata ku. Ketawa ya ayam pu perasaan pelbak kaku ne. Habiskan konsonan nuan. Sebutan nuan habiskan tutup dengan jelas sebutan nuan okay. And then pitch and feel kena align serasi ngau nuan pu mutu persembahan dalam nyanyian nuan dan nuan pu vocal styling untuk lagu tu aku suka. Laban lagu-lagu begitu nak tu gila ya nak bahasa-bahasa yang agak baku wow ya bisa baka malam tu ke bisa tu tua ya bisa nak vocal styling aku pun belajar utai tu daripada guru vokal kumpu ana yang terlalu kena ke strict pasal sebutan laban tak semua lagu perlu kita nak sebutan yang agak baku. Lagu-lagu berketuk ia perlukan vocal styling. Baka ikan kekek. Bisa lagu ikan kekek. Instead of ikan kekek. Ingat lagu lama subah tapi lagu kebaru dia tahu degagak. Ya kebaru dia tahu. Bisa ikan kekek. Ini adalah vocal styling. Okay? So take note. Ini ajar ya kau.
0: Hashtag aku suka.
3: Hashtag aku suka.
0: Okay. Kita ikut sibuk ngeromban jam.
2: Terima kasih Alessius. Okay. Pemikir kita kedua hari kucing. Terus sangka nuan tau di Sibu.
5: Alessius. Di Sibu. Mungkin kita sudah sedia. Kembali. Dia tahu udah nguyang kemerang. Ya lagu nama terima yang
0: pada sedia. Juga.
5: Hah? Nuan bujang.
6: Bisa ya.
5: Sudah
0: dalam
5: tu
0: dia tahu lah. Nuan bujang. Okay, Kembali dia halo abang, bang.
2: Abang.
6: Halo abang.
2: Pamame,
6: pamame.
2: Kau kuat puning. Okay, awak kena nervous ni yang saya. Awak kena nervous. Kami ni ngapa nak nervous?
1: Kamera nama
5: saya kat tanggung ko.
0: Atau ukai Kembali tayo. Kembali.
5: Saya kat tukup ko para bayar apa.
1: Okay, nyacun.
5: Okay. Ada tu kita terus ngagai Kembali na.
1: Kembali na.
5: Kembali.
0: Kembali.
2: Kembali na.

0: Okay. Hanya lagu The Bike and One Bisa.
1: Terima kasih.
0: Kaki jari.
2: Steady kan boleh. Kaki
0: jari sibuk ke terubah ya. Jadi kedua tu terus ke Gai Emesha. Apa tu kan dulu mikrofon dua mikrofon.
3: Kalau lagi baru juri ni, Lucia.
0: Atau
4: boleh.
2: Terus komen dulu lah ngai ke juri nai ngat eh. Nai boh beruman ameh laban. Endos doai ke betuka mikrofon lagi nyo ngambe masa aga. Ngage juri dulu.
5: Okey, Kimberlyn. Sama kali hari.
4: Nyada Kimberlyn, Kimberlyn.
5: Kimberlyn Fizi. Ya.
2: Betul.
5: Nyada ke lagu Esna Nala. Nih tulisan aku tuh tadi. Nuan Buja yang siapa tuh jauh dari lagunya? Aloysius.
1: Eh, ya kebatuan.
5: Ya kebatuan. Lepas kan kau bos kita.
1: Bos kita.
5: Siapa?
2: Kalau abangnya,
5: abangnya.
1: Ya, abang buat radio aja nya, juri.
5: Jadi pada Kimberlyn, apa yang aku ka Nuan take note itu adalah nuan po breathing, pernafasan nuan out dalam nyanyian nuan perlu hati-hati berjaga-jaga ngau pernafasan laban nuan po sebutan nuan po nyanyian nuan dak entu sampai ke penghujung ya gara-gara nuan po pernafasan nuan, so kena ngagak kena kena punya warming up sebelum kita berlagu lah neh, and then pitch and feel nuan tidak untuk blend well dengan aku madik Kimberlyn, sorry aku madah ke tato again man, untuk nuan perbaiki nuan pu nyanyian aku udah tau ilak dan mayuh tidak gak mayuh anda bisa a few flat note especially nuan pu ad-libs pun walaupun kita nyebut ho hu hu hu hu nyak pun perlu dititik beratkan cara kita melontarkan ad-libs kita nyak. Okay, anda sampai ya flat. Laban utanya pun dinilai. Okay, Kimberlyn, take note. Nya ajak hari aku.
2: Okay. Okay, ingat kepala abang tanya.
4: Mereka kesal ke?
2: Kesal lah abang. Okay,
0: mereka jam kesal tu.
4: Mana mereka jam deh?
2: Mereka jam.
3: Sekali lagi nganggau ke kita abang yang tambah ke baru sepuen lagi.
2: Okay, ni yang kedua tu.
4: Okay. Tak boleh ngagai email saya ke penudi ya.
0: Ngagai email saya ke penudi sekali.
4: Dia nanya buat nama ras ngapa dan Lucia.
0: Betul nama yo. Apa tu nama Lucia Flora yo.
4: Kangan ora aja nanya kembeh tu.
0: Kangan ora aja.
4: Mana kita email saya?
2: Mana bungai baju ya? Padah kena mana abang ya?
0: Abang nanya, mana berita kepala abang balai yo ngilo.
1: Selamat ngale hari ne.
3: Abang.
1: Bala.
2: Abang.
1: Nama to ayah ke abang.
3: Ayah.
1: Okey.
0: Kira-kira
3: yang balai. Kira dengan
1: bala DJ. Bala DJ di kesayau.
3: Nya. Bala
1: DJ di kesayau.
3: Bisa gigi ke bekal jerbo tu.
0: Nya perasan mage orangnya. Saya berap kedua.
4: Okey.
2: Bala abang pi.
4: Lagu aduh ke ada
2: Malaysia. Ada nama lagu.
0: Kita bala ayah.
4: Udah.
2: Udah
4: mang.
2: Udah. Banget cemburu maksudnya.
3: Oh.

Hello, selalu bagi sifat bunga mana telah lim. Pada tim yang sekenak mana DJ Pak Un dalam gerita mak mana pukul 22 berluak. Dua tengah pukul telah lebih anda deh. Kita dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan wana muta mendapat kedua telok kayan menjadah hukuman arti emiri lebih aneh aku senugong pejidin kalau dalam segmen PDK pejidin kalau atang apa kalau telok lebih

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena pahamin teman penjirin kami anan hena halaku langgu nak loh bana telok mana lansan mutam dapat kedua tam lebih anih di lagu lakana ni serami zikan langgu mak mitos langgri tamak 6 minit lalu bukan lan telok lebih mutam dapat kedua tam tak lama jaka telok langgu nak loh tak lama jam tam langgu nak loh tapi anih hui nak mutama dapat kedua telok. Saya kena mana kalau orang olah radio pergi dengan kami RTM klik mana pukul 22 atau pukul 6 lebih putung do. Jan hado mana telok orang tak pakai channel Astro saya tu suji. Dahi nak my free view tu suji kosong mana pukul telok lebih atau pukul 5 lebih kalau temu pergi dengan kami putung-putung do. Dahi mana telok orang tak telah mapas secara miri dan olah radio mana do atau pukul 6 lebih dengan pelahut dan pakai FM pitan 5.2 dan FM pitan 60.0 dahin asen hado klok dang limkah live perjadian kami Facebook Radio Kayan Miri FM.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Iya, malu uang nono laku halang kena na dana bampa lang gerita ma penjauh talam kesutana program tam lebih ani dahin nasan hadun tu pukul telok puluh minit lebih habis tam peji tak alam dahun surat dengar. Walaupun nak buka lepat lebih tama peji telah program telok tak lama kelarah tama dok nama ni tama biar peji kenon ka tukit urip hadui tama kaya ni wina manitam alang na hadui luma kue ngiu jitu kan ya na jitu kalang umang ale manitam wina mana telok alang tak lama urip urip pak manuna dahin na nuna pelahu mana telok alang haja o halam tak lama hadui luma tam tak jauh kenun ka gunah nak kayo tukan do tak lama urip tama kayan tugu tampala hadui lang entama na manuna dengah mana radio kayan nanti pukul 4:30 minit lebih menjam tu kalang layo nak sampai tama tama menjauh kelarah telok peji dah ia kata pukul 5 lebih terbuka dah telok pukul 5 lebih pantam mengelarah jaki pihak peji ngeri yang dengah alang anak apa momen pun dengah radio mana Kuala Lumpur sampai tama peji tak lama tu kita dah telok ngedani dah hinta lam dengah keliah pukul 5 junang sampai tama menjauh kelarah peji dihin kami radio kayan Mira FM atang pukul 6 lebih. Ya, nunana tamah peji tak lama kesut dalam program, tak lama kelarah tamah lebih dok nama ni 22 do bulan. 22 do bulan napitan tak lama duman 2026 ni. Saya kena berselabau suatang sayung larah ujung migu manitam lim hinok tua awan tamtek peji dahin radio kayan kerana ni.

Iya, kenap ka kenap kui lagu duet Alexander Ongki dahin ayu kumang oria mana telok langgeri tam kerani 20 ji minit lalu pukul telok lebih. Saya kenap pasal datang dahin sayu ngelarah mana kelok lang tiap ji dahin kami jaka ani kenun hadui kenun kelarah telok ujung minggu ani jam nak te lebak tok kalang tubuh tak lama dari tam kerani je mana aku nyenang lebak pakai Facebook rido kayan dalam uli pada era dumana saya puluhan. Nono anan telok lewang tak lama murip-murip telok menuna. Ya saya kena mana telok lewang tak lama karah pergi di kami. Yang tak jauh kio layan do tak lama. Dalam tamak lebih ani anengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin malam nak anengi do ha mahbun lokah kena lisun dahin nagahan kesuk do yang nama na 24 atau nga 35 darjah Celsius. Jadi jima do minggu puluh telok do bulan napitan. Jika mana anginnya ustaz hai kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin lebih na anginnya bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin nagahan kesuk do hai nama na 24 atau nga 35 darjah Celsius wana na do ji 24 do bulan napitan. Jika mana anginnya ustaz hai kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin lebih anginnya bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin nagahan kesuk do yang nama na 24 atau nga 35 darjah Celsius nunani tama pihak peji tak jauh kio layan do alangan usang ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia do ani gak tek 22 do bulan pitan tak lama kelarah tam do namani kena hadang barang mitam lim we nak manita malangan tehreti tak lama dalih we nak man telok alangannya duisu nun dengah nun hadui lang ana telok na kerani.

Iya, ujung ngemi ku ani hamoni tamalang jandang uli te. Uli jaki ha umaru ha kampung telok hino awan telok te mabada kenapa telok. Te manhang telok alang te mater video telok nugal pada sayu lebon nampak telok kuriak ha. Man ngak do de telok te mata la video telok nugar na pelah man kelok lang mata la video telok ku man buat tahap nerpa buat batet de hente man hang telok lang mangatok gambar ku man Dian jam-jam de kelok aku ini kem ku man Dian ah. Okey man tak lihat mana kayan hari do kayan Miri FM. Ya selebih menarin telok lang teh uma bawa ngebaram ngato video telok nugar do ni.

0: bay ka o. Kupayang behule, ka hurut halong. Kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, paji tinggalo.
1: Serah dengan hal lebih ini tiada udah alangkah tubuh tak lama bung teknologi nurepa kecerdasan buatan AI dahin media sosial terkepelan na pakai dahin nate na tanggungjawab alat deng labat ada na kelunan na bangu tak alam dale. Timbalan Menteri alangkah jabatan Premier Sarawak Dato Abdullah Saidol tek bara menbe udah alangkah tubuh tak alam kemajuan teknologi terkepelan na pano pekioh dahin na oge alang an Gigi Krona nanti pun alak deng mili dahin pake na dahin penuh tanggungjawab empayan kusik dahin barakat alang ana dahak na menekrunan layang. Pindahan pengamal media tekap lana menggunakan etika kewartawanan.

0: kata hudong ari kita. Tek ku nakto sini ku itok tek kita nanti ku rembak ka aku teh lega. Kalen na seluan ku ni birak seluan bulan di. Sayu makan gak ku dak koy hasi ke. Ai kita sang ke petang hinan tak ku. Ika ke bawa nu tek kaka teh nyamun ari ke. Hayu kita dia telepon.
1: Oke aku nak dia ku nyamun dia sepeda ku nak kenrin. Malah min tu tu.
0: Lain tu sayulan.

Iya, saya kena men kelak lang tambah pejirin kan mai dalam kelarah telok dengan mai tolak lang tak dalam dalam lang kerani dalam dalam pasar dalam kelarah tamu jong minggu. Jan ada men tolak lang tak omaru mai tam lang tak dalam dalam belaga sapa koyan jan hadu men tolak lang tak dalam Bali Hudik. Ya nunan pelahu mana telok alang tak telok madalah tubuh dahin telangusan nun tengah telok kerane lebak mana telok alang petula gabar telok nugal kina tamih pun dah cakap alang sayu tak lama kelarah hujung minggu tak mendadah alang mariang ni atang telok alak do telok nugar dok nama dia koreak ah tak lama cakap dah alang apa. Okey, selebih mana Priscilla Patrick Petrus Wan nunan pelahu mana bersika duten Rusia Amerika Andrea Dian La tak lama karah peji dihin kami Redo Kaya Amera FM jen hadu mana kalau alang otang na kata ha dah ok tujuh ha dah ok telok aduan ni dah peji dihin DJ Baun na blok doa ni deh dahin ni dah ok bara tujuh program malang anakku mak program komuniti menyemai kasih rakyat Nerepa Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Bahagian Bintulu alang sang ana hungi asap long jik dahin long peran belaga iaitu 15 do bulan pitan dah sang teh long jik 16 do bulan pitan dah sang teh long peran wanan 10 tusu dahin 10 saya do bulan pitan dah teh hungi asap belaga dahin kat alangan dah na telah program mekara ni hak na mena telok alang japayan daftar na surat beranak anak telok nerepa telok sendiri lahu alang jan payan hipun surat beranak atang umur telok umur ni gina telok dang tek lima teguana deh metang mawi telok jan jam kenun lima dokumen-dokumen alang guna alang perluan an telok TPG dahin borang lang anna telo isi awan telo ake na surat beranak ketika dahin na cabut tanah daftar wi mengalena hati mana telo alang hipun kelona alang amayan japayan hipun tek sijil patai dah teguanan habah dang daftar dahin dang daftar lewat dahin dang na cabut tanah lahu teguanan dahin na tingki KP 12 daftar lewat OBT dahin ngalui kata nak teh IC tam alang utasa alang ujan tulak nang tam ulisat nagabar nang tam dang te teguanan dahin nak bekak ke dang te teguanan dahin lahu hawi tek menhang telok alang te isi nun tua borang tak nama jaka alang udeh jaka ani pelahu dengan telok api awan telok mai dokumen nerepat nas serahan dokumen jadi anan dahok bara alang ni mana pegawai daerah belaga puan bidah lujah menita meklunan lebak alang te ha hungi asap belaga long jik dahin long peran tak nama program mekar alang na jadi kena dahok ani atang pala telok adahin dang na temenya up abina doa ni hana 22 ada bulan hanya program ni hana umat nahari 25 ada bulan dah teh long ji 16 do bulan pitan dah teh sung long peran 10 tusu din 10 saya ada bulan pitan dah teh hongi asap belaga metangka hinok lasan mana telok lang teh hongi asap anan apan dah sang nanam.

0: mai ta o ku payang be hole ka horot hala ong ku pasi haunan hina la an wa FM pergi tenglo.
1: Okey, tuan-tuan pencik dinai kami dalam kelas tamu utama pihak dengar lagu lah kena ada beju malam Tuhan alangku mak halama Tuhan dengan lagu maju man ni dah beran pencik kena pihak peju langkita mak 5 minit payan datang pukul 4 lebih hau pertama pencik tak lama program kelihat adat asal tam biar apa itu pertama pencik tak lama dah bara teja utat sengan apa sekolah tak lama dari tam Sarawak ni sang anak bara hanengyo dengan anusang atau pukul 10 jihma ani deh utat dah seng bara teja dengan sekolah ni tak kena anak buka ngeruak mereka hanunok toko tak nak sang anak bara tak pukul saya malam ni. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Omar Mahli tak bara dah baranan sangat na tak lem seluruh media resmi perintah winanan dah beh na bayat lokah hendang tak jo layan do daripa IPU atang lebih ani ampayan dah na utat dah anan dah ni hendak jito kalang ana ala dang lawat daripa pelamana tak jo keselamatan ageh nunan pelahu dan nak lim warga sekolah dahi nanina dah bara dengah alang ni menupi sekolah dalam datang Sarawak nunok tok gaya jaka sekolah tak kan buka dekat jan bi pukul saya malam ni utat dah seng anna tek jo halanan. Pujudina kami Radio Kayana Miri FM ngab jitam

2 minit lalu pukul 4 lebih. Saya kun lagi ulang kena Ana Rosiana Urai alang gerita amat temo. Tak lama dengar Nana Napalahu menadaharin telok arang alang tak lebo peji dari Dokai Amir FM. Selebih menameka Almi. Selebih di jauh kena sunya di lebih ini. Japan usaha na babah dihin medik apa na kami. Alang tak hak long ngetru tinjar lebih ini. Saya kena di jauh Tuhan memberkati kan hari telok Michael Almi. Alang tak hak long ngetru tinjar. Saya kena payah awin apa na peji dina kami. Pekatang dina barat dengah menadalih apa na telok tak. Wana nengok etama peji nyenang tak lem dah obara ni hak na tak jo hadui mana telok alang tapi na tak lem hadui na luma pulut ni nang tak jo dah obara alang ni men upis risda bahagian na kapit tak menahang telok alang umahat pulut di na te sine pulut ta malang untam kerdo de megang telok pang awi na pulut tusu de bulan na pitana 2026 ni dah sang te ha unge asap dahin na belaga jadi awi te teng dahina dalam kalau dengan telefon dah alang teh opis Rizda bahagian kapit 0-1-7 pitana saya G52 0-1-7 pitana saya G52 dahin pegawai yang lenyadui 0-3-4-0-7-4 nombor telefon hati 0-3-4-0-7-4 dan nombor telefon pegawai yang lenyadui dahin opis Rizda bahagian kapit 0-1-7 pitana saya G52 tak menahan telok alang umahat pulut tapi tak nak alang umegang telok kerdo sayu anak nak jaga anak apa anak telok dang pahabong dia nak dang pabalik hasil hadir lumak alang anak telok hipun

0: More Psycho.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu benci kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai men ulega hak pesan. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alam uh enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Ya, saya ulang nak kena tak ada nama nak telok dalam kelarah tamu jong minggu ni. Saya kena nak kelok leng lebu muju su pejidah yak dalam kelarah tam. Tak lebih duk nama ni, nunam pelahu mana telok leng tak ha umaru. Dengan hama nak telok pia hangina hai tak lama kelarah tam. Ipun agih din kelarah leng sayu tak lama petat do alang ana telok terunga. Okey, mana telok lim tak lama tengaran kui hajik o jaking. Habde pejidah na pengurusi persatuan anak kayan Sarawak Kecuangan Miri tidak program Hari Keluarga PKS Miri alang ana te pulu nama de bulan pitan 2026 awan hati ha oma forum Miri jido tu anak menepukol saya atau ngapukol pat lebih ya na pejo ana dehin asen hado mana telok kelun anak kayan lang te dalam dalai Miri ya nunan palahu mana telok alang bangsa kayan rang ulu lang te ha dalai Miri ne kaka ha Miri teguan nan anake alanya lima hadang atang peji pahmat teguanan hetina program Hari Keluarga PKS Miri cawangan Miri hiti persatuan nakayan cawangan Miri 26 Madu bulan pitan 2026 kinah kalau dang atang telok dahin ngian kenap telok paksa kerikat alang dang an telok paksa takkan manamin wan telok pihak peji ngarah peji te doanan 26 Madu bulan pitan ani hak nak do ya gak te do Malaysia dengi olah sana alang an pejadi ha Kuching teguanan biar bagi hadu ya alang an ha Miri alang kenan persatuan kayan cawangan Miri ani dah lok na Hari Keluarga tek dolah na limka hati na hari pukul saya jihma atau pukul 4 lebih leban an keliah pahani kelunan lebak teguanan tek dah na suka neka tek dah lagu karaoke tek dah na cabutan batua tak dah ngajar nurepan nyivan poco-poco tak dah misah kalahu jadi aneh nak dah barang ruak menak lim puhukayan alang tak lem daleh mirip.

0: Iya, Papu Su, happy apa ju, lagu dari Intelak Umar, Darok Liling Padung, lebih ini dalam kereta mata lama program. Tam lebih ini, nak tak jauh kenunka, kaya tukan doa ti, tak lama murib tam kelunan kayan, tak lama hadui tam nanumak menuna, apa gupa jaga ini jaga telah lugar. Aku ingin, tukan ni, kena hadang ni, muah pelamanak tam, tak jauh hadui tam kayan menuna, empayani tam, nah hadui tam.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa Kayan nih pakai una awan tam nyeneng jam tegu itam sangat tengeleh nah hadi itam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani kita mempunyai melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam Kayan nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam Kayan nih menuna. Jadi kayo tukan do ani jana darah uane deh uane tegreng simbolik nak ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam bentuk jo kayo tukan doa ni hitam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih ane hitam peji dahin nak.
2: Saya lebih do menetelok panat alang tegreng doa ni mahalan radio Kayan Miri. Jadi aku cerita ok hadi telok umah bawang tapuk koyan ni 26/4/2024 ni deh kalau te negerang ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenentang kayaan korinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah keluna layak bara tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun alang kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni emyo.
2: Jadi tuju tukando ni apa telok lenyam-nyam bayar ni jadi temjam nalang tukando nun kayo tukando nah hakna telok umawang tabu koyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayo tukendo tideh mas pun menteman temenana
0: ini energi teknologi primitif bangsa tama Kayan menuna kenun gunah nak kayo tukendo ni.
2: Jadi kayo tukendo ni energi kayo lang awan dah hinang do awan tam sanugan nah tanak ni tam punya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayaanan tu kedonan amun dah nyinang lingit do
0: retina itam masyarakat Kayan ni menuna ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati itam pun teknologi tam dap awan tam mengena hinang do awan tam mate nyadui kuri bo kayo tu kendo ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menuna
2: jadi bo kayaanan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lingit do jadi dah tenggelang. Bah. Jadi tak nan dah lang ayak ni deh, dah lang kunan bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lingit do ni deh. Ada naji apa dah sukat ukuran nan dan na bire deh. Jadi arun bire nan tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah sukat bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingit ni deh. Ada nejak na tada anak, bah ada teh na teh lengan dah. Abin dah nyenangan, abin teh arah anak teh lengan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak tu teh menjam dah dah sepun tam hinan temuan anak tedak depa. Dang labu tedak lengan labu tedak mana. Nah bila dah teh sukat tukar doh ni. Bayang-bayang tu, ada jenang lingin tu, ada nadaan ada tete lah ibnanya. Tepe doji tu nampak, tepe doji tu nampak dah jenang na. Jadi tenan na sangat teng tetapi punan tu dah jam dah jenang na. Win bayang lingin dah apa pun dia potong dah na. Bah tenan nak ngam tu takin punan tu dah. Duh saya una bulan ni saya untuk kentau tam ke dah. Atau ikan nugante tangimpunan ini nugante tam dah beda te unyabat nanda unak na nyabat jaran dah nyabat nanda tutung lumak na menga ningit daw nanda amin te tukang daw dah utak terang jadi bila nu cun te takin punak nanda ba sauna lumana ni dama takin punak nanda ba nugan nanda jadi dati nugan nanan hanya nak nata menuna pakelang lasan jadi handa na ala buaya kada nungan dah kemarin dah nak tuji daun dua daun dan ayang mak daun apa bawati labu ok kada do ketelok hani tam maru lang biasa ni ba nungan do ketelok ni tam hai tam tet tetakin punan ti aran tanda tam jen metet tetakin punan o mengata long tetak tam kendalang ya de bari hinang pet do tunga laut lingit do ti ten ga telebung tetak ba nan pa kadang tebul saya lah nan ga jadi tet dalang ya de da taman tu nak da o mali hinang te de hinang do bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ini ngam-ngam gak boleh mak dua bulan saya bahakna mengalini tam nyenang nak tak boleh mak bulan saya anan kubaram ke anak kali ini anan nak tukar doa rana abang dah nyenang doa tunggu jakak temukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh adat tam kaya no nak ni nak jam nuno tegu nak gak tak do nya.
2: Jadi bila nak do nya hitam jan nabat ayah tukan do sukat nene uta atang lang dah hinang nene atau kena takimpunan atau kena tak tahu tidak kenan. Ba jadi hati nugan ngawan nene nak teh kebun dah teh. Nogan tu kong tupak beli, nanti nabi dah mampu do mana sayu tide, tukar do tide. Ba tena do sayu do tangga, nanti ba ha nanti ha nogan pejo, nabi dah umapu do umapu na u sayu tide. Nogan nanti ha sayu lo kepare, nabi dah u nyinang lingit do tide. Mina beta nogan bulan pitan tena, sayu lo kepare nabi dah u megak u ganda. Ngawal lah nanti kurintam kaya balu ini ngawan ngawan gitu ngawan jadi talan apa entah nugan nugan hong kebun deh tu jakanan nugan nasi cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya memanen naik nak kalau nuni alaran gitu dia paget alaran nte nasi bolik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijan terlalu nubuhkan aran doh nende nah tapi tam pakai adat langtan kepercayaan tam orang kerennya bintang Kristen berpah nanan terpakai semak tam na sembulik ala aran nende paket takut mak pade anak so tam kering paan natang do bayar anana hadir telok alam mabawang pukulian jalan ini.
0: Duan tak jauh kayak tukang do ni kuri darah kelok ngalong nak. Nah nak. Dahin kayak nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayak tukang do ni.
2: Darah kelok nak kayak tukang do ni 6 bulan kelok ngalong. Masih sahup pekelok talat ha. Langanya pebeh. Jadi arun nak 60 kaki. Ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasipa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 muruman ni 66 muruman ni WB cokpai hanya itong tulong kalau tipe beh ala kayo nan midana okum kalau na lebih nengwak daripa yang berhormat WB senita telok tunggu kalau persemian baka dan niatang lim-lim dan ketua masyarakat ketua kaum dan pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara kongan anak nak cerita aku jatuh ke do anak terdahok menterlok selalu kena
0: nunana hitam ngeriang dahun maran rumah umah bawang inci Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukando ni, taalam mo rip tama kayan ni manuna, yung tugurip po na.

Ya, yeah, mantra lima nuna tama peji hata lama program hatu mona tak lama hadui hata makayan tugu tama anpa yang tama na hadui hadui tam dapat na hadui luma peji dahin mara luma durang lihan atau jo kayo tukando kerana bukan lepas telok puluh minit lebih.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanlah Peji Dahin Radio Taam.
1: Iya, pita na minit. Ampayan na tanggaw po ko lima lebih. Tama sa nga pihak Beijing, larah, darah puluh minit. Pihak Beijing, radega, menepun dengan radio men, Kuala Lumpur. Ya, tak lama ti, amai sekadak men, kalau lang meatang wak, justru tak lama kelarah peji dina kami, radio kaya Amir FM. Dahin na kena, tak lama kelarah tamah doa ni. Hipun na jaka alang sayu, peji dahin na dah kelunan alang an telok nyalam. Okey, tak lama dengah, tak lama dalitam, tak nyenang. Tekjo IPU, kita menyenang menbehuka IPU nerepa kapal asap lisun talam di talam dalitam pekopitan jihma ani deh etisrian bayat loka an barat talam mataka alang jana sayu menage batung tam yati 250 saya IPU nak pekopitan pitan jihma ani deh wanan tebedu 220 saya lunduk 220 tusu lubuk antu 220 tusu dehin ni ha dalam kategori alang jan sayu lokah manage batung tamai kelunan dehin na bangwa dehin perlu telok stesen na mina pa dalam IPU alang pasak bi ane petok ala pa an lawa tejo ageh batung tam lokah heti Sri Aman jatuh pitan perutusu Semarahan jatuh pitan 45 Kucing jatuh pitan 60 ji betong jatuh saya 10 saya Kenawit jatuh 76, Bintulu jatuh 52, Sereke jatuh 50G, Semelaju jatuh 40 sayak, Mukah jatuh 10 sayak, Sibu jatuh sayak, Dihin Lawas jatuh. 5 stesen Alang Anabara, IPU nak bih dah jatuh, yakti Miri, Pitan 65, Wanan ALP Miri, sayak perlu telok Limbang, sayak perlu telok Kapit 70 sayak, Dihin Baryo 60G. Dahin tanah itam petak bahagian alang hukah nak mana jatuh ji atau ngadu atu hui mat wanan he anah aja jan sayu man age batung tam alang ngatak jaak hinah mana dua atu ji atau ngatlo atu mati buhusun anah alang ngatak jaak man age batung tam jadi pihak lawa tejo age kesamatan tam tereti talam adale we tak menang ngatlo lang patronga din age halang jan sayu alang jan unok marung patronga din do mawun kena lisun kena tamakanya anah dui hak wangu ma dehina tangan duwi atak tua.

0: Iya, bagai halang oleh kakak Alex Lihana dalam lagu na utama pihak Beijing yang lagu lekan Leo dia nanghap deh. Kali semua belaka 2 minit empat yang tama pihak Beijing yang dengar halang anda pemohon pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Baik tak lama kelarah Beijing dina kami radio kaya Meria FM. Ona anda pukul 5 lebih ngap utama halang tak lama pasar miri. Luna pelu mana kalau halang ngeriang radio kayaan. Kerana halang apa ke channel Astro saya tu suji deh my preview tu suji kosong kalau sang tema peji deh radio kenyah atau ngapu ke enam lebih bi mantra lang olah radio nuna pelahu manita melang ti atah kucing serian semarahan lunduk bau temu dang peji deh radio kayaan atau ngapu ke enam lebih macam tu kalau ngak layona
1: panopiwe pedah ti alan pelihe sayu asen ti mahlale. Kalau men radio kayaan barasayu kena pelan menitam alam.

0: Pukun lemah ketai taup.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini tahun 62 atau bulan Pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta Lidio Kenyah Miru FM, pembongan akik Paulin Lenik. Ini batang dengar tahun ini. Dale Sarawak penjau pasat operasi temunai awan dalam pejuma ngan gaya awang ya tagak ini. Jabatan Bekalan Air Luar Bandal, JBAP ngan Sarawak Water, sedia ketai ngatun kumbin kelok pejuma ngan gaya awang ya tagak ini. Industri buat usan kat Sarawak sukat nak potensi mengembau ekonomi negeri. Dale Sarawak penjo kelok pasat puyan operasi pembenihan awan OPA ngebayak ketai gaya awang yak tagak pabek bulan mading ini. Ini necap puyan pakai persiapan dalam pejuma ngan nyekelan ketai pengadok sungai un kak palak yak selamat ngan kak uko empangan-empangan kak dalam dale ini. Ini na apan nyekelan kenai sungai yak lepek kenaung sukup kuma kelunan kadok. Timbalan Premier iapa pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kuma, hal ina kan ida netap dalam iting ngan Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Iapa ngebada operasi pembenihan awan ya ida pasat jakak telu pabek tujuh tebulan pian ya lapadai lepek sukat ngan kanan ida pasat. Un uko-uko ya nyeng ngan empangan lepek reput un hujan inana kak dale murum ngan kak dale batang air. Ia peti isu ini o lepas teguk ngan ida ya alak dengar ini ngan ia pe pejadik capuyan Majlis Pelancaran Jentera Pentadbiran Pilihan Raya Negeri N Polok Pian mambong kat Kampung Gerung Padawan. Dalam binapa, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP Sarawak ngan Sarawak Water Sendirian Berhad ken petangan apan ngebadak mekanisme jangka pendek bagi nyekelan ketai apan sungai ini sukat idan nak kuma kelunan kadok ngan tiga. Ini na uban ketai gaya awang yak tagak dalam kudak-kudak majok ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kuma, dengar lepekkan badak kuun Premier Sarawak dalam ca iting tau telu yak lapadai. Petunjuk prestasi utama atau KPI lepekkan netap pekuak ngan puyan ketai petulat sungai ngan bekalan sungai wajibkan ida matet dalam pengajok polok 2 jam olepa ida terima inu-inu permohonan cin kelunan kadok. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pe un nak penulung sungai tisep dalam butun tai palak lepok-lepok ya abi un terima sungai cin JBAP. Gaya awang yak tagak ini lepek menjejaskan kuda-kuda ukok kat daya, khusus kuma ukok yak bergantung ngan sumber sungai graviti, kuak baan kat dale marudi, betong ngan kuda-kuda ukok kat Serian. Dale Sarawak on potensi yak biok dalam ngebiok ketai industri buak usan jadi ca sektor ekonomi yak sukat maju kat bayak tau. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kuma, Sarawak jadi cadale lubun dua ya biok ke Malaysia ngan biok tanak pula buat usan suek cin 2,000 ca atau pian polok pian hektar. Perintah dale ini kiok-kiok kelok ngebiok ketai pula buat usan ini tai pala 20,000 hektar jaka uman 2030 ini nak. Ini na pegingan pembangunan ka ukok mading dalam pengebiok 2,000 hektar ka enda rancangan Malaysia ke Polok Telu RMK Polok Telu. Dalam pengadu ayah puluk juta ligit peken sedia ke anda RMK Pulau Telu bagi tempoh 2026 pabek 2030 ini bagi nyukung ketai puyan transformasi buak usan ini. Dalam pengaduk ina, un dalam polok lema juta ligit lepeken idana tegok fasa ca yak nak penuken kuma aspek pelancaran ngan binapa aspek latihan. Ya tisu ini tegok te pejadik capuyan nyelima ngan majlis perasmian kursus rantaian nilai industri nanas negeri Sarawak 2026 kak Kuching. Isiunya lepekan baca kuun Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Pengajaran dan pembelajaran subjek matematik dan sains dalam tirak bahasa Inggeris kat sekolah rendah kat Dalai Sarawak akan ada pasat. Ini ngebayak katai penggunaan kaedah pedagogi Cina Dalai Singapura. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Rafai Kuma, puyan ini ida pasat ngan ketai gayang pekuak ngan Yayasan Ancara Bangsa Singapura SIF bagi mengembau ketai pengenjam ngan prestasi anak sekolah kak Dalai Sarawak ini. Puyan mading ini atekanan lan bagi mengembau ketai mutu pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik, STEM, akad Kak Dale ini. Ini na pekuak ketai reput pentaksiran antara bangsa kuak baan PISA, PISA. Ya tisu ini olepa pejadik capuyan majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP Kak Sibu. Un dalam pengadok, ca atau 20 ca kelunan sakit cintelu ukok kak Dalai Lawas lepek nerima peresak ngan nabat percuma ngebayak ketai program The Bethesda Pathway Rural Lawas Mobility Project. Puyan yang ida pasat ini tingan gayang pekua ngan Rotary Club of Bintulu ngan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ngan Pejabat Khidmat Dewan Undangan Negeri Bakalalan. Kuak bandau isiu cin ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bakalalan baru bian un 23 usa yak sakit yak nai cin klinik kesihatan Long Sukang 30 usa nai cin Long Semado ngan un 35 usa yak nai cin Bakalalan. Dalam puyan ini sakit yak paling kado inana ida ngan sakit lep, ngan un 60 pian usa yak sakit alak tabat, ngan tusuk, ngan un dalam 52 usa lah tai alak tabat tua. 42 usa yak sakit lepekan badak kuma umat sakit biok pakai ida tai nabat secara lanjutan. Baru biar ngebadak projek ini neca contoh yak tiga ngenca gayang pekuak cin kadok-kadok pihak dalam mengenyang ketai perkhidmatan agat ngan sengela kuma kelunan kadok yak cok cin pasen. Dalam binapa, ini penjok edan nyukung ketai puyan ini pabek bayak tau. Ina tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kuun Ratna Saimin cin amin dengar RTM Kuching. Penjau pemungka jai ke usai tali dia kenyah Miru FM selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketai tau, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
2: Selamat ketai taup akik DJ Lenik. Selamat petegok ngan selamat pemungkejai ka usai tali dio kenya.

Ya nyala mai lumong ya on ka usia tali do kenya ketetap ini selamat tau 6 tau ini 12 tau bulan pian 2026 pemong kejaya ngak kede jelenik cinta ding pukul telu ada nak kini lu ka jam ke telu ka jam pukul lemah ketetap kejaya pemong kejaya ka usia tali do kenya ini dengan mong sanak yang linga ke tau ini ke tiga tau ai bani ke malo pemong kejaya lo lo klinik ka usia ka da ka tanah tali do kenya ketetap ini ngan binapa kam suka kok pengalai kam suka ngelingai lu cina siaran radio pengalai ka luyak pian pulo lemah poin tujuh FM pian pulo ayah poin kosong FM ngan binapa kam suka ngelingai lu cina RTM klik cina pukul lemah papi pukul enam ketetaup ngan binapa ka siaran cina Astro Channel ayah tujuh ca ngan kak my TV tujuh ca kosong ngan binapa cin pukul telu pabek pukul enam kata taup kak live Facebook Miri FM tali dia kenya tiga tahu sana ke Indonesia uko-uko ya uka deka mengelingai lu singgat-singgat tau ya cin pukul telu pabek pukul enam kata taup ya kak jamek tadi ngelan ini ke keluk kusi dengan awang kumai lumong ya dengan awang ya ke baca ading dengan awang ke kusi kumai lumong dengan awang ya kak dalai miri kini dengan awang kat dalam miri ketai taup ini un dengan awang kat dalam miri ketai taup ini un bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tenak lo ma, lo mabun mesap lo bayu ya mano kat dalam miri ketai taup ini ngan lu tenat dengan awang kat dalam marudi kat dalam marudi ketai taup ini un bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tenak un hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat Dale Marudi. Kat telangusan kata tahap ini on bayu bergilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar kat telangusan. Ilu tenat saya dengar kat Dale Belaga. Kat Belaga kata tahap ini on bayu bergilat kat ca dua uko ngan hujan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya, dan saya dengar-dengar awang kak cina pasan biok miri kak marudi telangusan dengan bina peka belaga. Dan dengar awang ini ada lepenggin kumai lumong cina Jabatan Meteorologi Malaysia.

Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ya nyala Michael melo pemong kejaya ka usai tali de kenyang ngak ka kata taup ini nak kini 23 minit la pacen pukun lemah kata taup. Ngan bina pakai kelok kusi cada ca notis. Ne ca dengar pasal notis penutupan nyelima ngan hari sambutan. Hari sambutan Hari Malaysia ngan ini cawangan pusat servis Sarawak kanida mekep kanida pekep tegok puluk pian puluk enam tebulan pian 2026 ini natau telu ya aku mamong pusat cawang pusat servis Sarawak ka mong cawangan ka Kuching, Sibu, Miri, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike ngan Lawas. Mung pusat servis cawangan kat Sarawak akan dan mekep teguk 6 tebulan pian 2026 ini benar nyelima ngan sambutan Hari Malaysia 2026. Dalam binapa pusat servis Sarawak ini kan ada buka ngeliwat lah teguk 7 tebulan pian 2026. Ini na tau pat. Ya aku mekem ya kalau teti inu-inu urusan atau pepuyan ka upis pusat servis Sarawak ini kem suka tai kidi tegok tocang antu dua benida lo buka tegok ina atau pai kem te topat benida buka ngliwat la ka taupat. Ya ni sek ca dengar pasentukan notis penutupan pusat servis Sarawak tau 36 tebulan pian 2026. Ya, kita kena semeses ini ke usia talidu kenyang ke tetap ini. On semeses-meses mading naik ini. Nana meses ini cina pidoan. Dah kini ya. Selamat tetap. Inu dengar to ini. Request lagu cina kelesok imat cina penyanyi Patricia Nana. Tiga tawai. Kau lepak nak kek metit ini kat jam. Tading dan tading jam tading ada. Ya, dalam bina apa. Dah onawang kek sukat metit kini lah. Ngan kalau abis sempat to ini. Kata dia cala. Tiga tawai kumaiko pidoan ya. Tiga tawai lepak nak meses kumaki kak usai tali dia kenya. Ngan meses ini cina Fauzi Tan. Selamat petang. Doa selamat bertugas, selamat petang dan selamat ketetap ke Pamiko Fauzitan. Dan mesej naikin sekian penghulu penghulu Agustin. Kini Patricia Usun Nana, Patricia Nana ina anak buah ake, dah anak sekian ke mendiang cikgu Gerard. Tiga tahu ya ben sukat metit lagu ini dah. Tiga tahu ya tiga dah belian. Ino dah no tajuk belian nadei. Ya tiga tahu ya kumaiko. Sekan penghulu ilepak nak mesej kumake ka usia tali dia kenya. Tika tawai kumai kemong ilepak nak mesej kumake pa. Tika tawai benda apa mung kejai ka usia tali dia kenya. Ngan bina pa nya kalau mutu ikam menu ya dengan tonam ini ya kumai kem ya pak on plan on asat-asat program ngam tu ini. On palai on ada pada kalau teka BBQ reka amin alam ini kalau kejai ngan pengamin da ya on palai anda palai kalau rehat, kalau na TV itu ada palai ya. Ini perlu uyan lo kata tahap ini dalam do mang ano pasat ujung minggu. Ada perlu on bangan tawai pagat manyi tu ayen bunyem main sedih ya. Mesti lo ano mesti lo manyi itu dalam ini apa puyan na iluti. Ya kok ada ya TV BBQ ada itu na ya ngan dia pengamin lo. Ber ini ujung minggu. Jadi ini nu perlu ti ada perlu on dena on salah tu dalam ini nu puyan ya ilu pasat. Ngan ini laki klo gede lo ngelinga ada belian. Lepas ini belian na cina Deni lawe kajan dadok laset kenyang.

kelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Yang nyala mai kami lo pemong kejai kau saya tali do kenyang ngak ini tiga tawai ben lo madong klinik kau saya tali do kenyang selamat pemong kejai cin tading pukul telu cin tading pukul lema ikam lo klinik lo denak kau saya tali do kenyang tiga tawai ngan ku mai kam we we amai amai uko uko sadin seken bake tuyang ya ngelinga ke kata tawap ini ngan bina pakai kelok kusi ke kawang ini ke kelok kusi pasal tu kecapuyan puyan tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan asu ya edeti cinta ding tau ini ada ngan pabek tau kelem tau nembam polok telu to bulan pian 2026 edeti ni cinta ding pukun pian tading bam pabek pukun pat kata taup ini edeti ka ahong tudan ngan bina kaya keduanya edeti ka jaka polok pian pabek 20 to bulan pian 2026 cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tahu pada tini ka taman bulatan ini kumai kem ya klok teti tusuk telak vaksin atau tusuk vaksin anti rabies dan microchip dan perlesenan asu ini kamu suka teka dua uko ini teguk ya tahu ini ada lepak kelapa ya kamu suka teka

inu tusuk microchip inangan lisin ina ngan napagat manaway apan jaga tiga kulong na ayan paun na tatakaw dalam mga matenggin gini datala tusok ina apan na terkawal ngan nabe tay pimbat tua asu na tay no tay takaw ka dale kina ko ko arti puyan ina jadi ina cha denga tapa cha info cha denga pasal tu ke program tusuk vaksinasi anti rabies idetika mirik dalam minggu ini ngan minggu-minggu ya mading ya kuma ikam ikut tay tanala awang ban ini cha puyan tusuk percuma kuma ikam ya on asu jadi ini cha wajib kuma ilumung ya on kulung asu.

Ngan bina pakai keluk kusi cedengah pasen tu ke indeks pencemaran udara IPU dengan awang mabun mesap atau pebayu ya mano ngan bayu ya lo sigut ke dale lu Sarawak ini. Ini ngebada ca ukok ke IPD. IPD Serian IPU-nya 2 atau 52 ngenangin status sangat tidak sehat ya sangat apik 3 kak dale IPD Serian ngenaun uko ya tidak sehat statusnya ko baan kak Sri Aman Samarahan Kuching Bintulu Sarike sama laju mukah ngan nak sibu ini ngada uko atau pedale ya ngabada aduh bayu ya lo mano bayu ya lo sigut lo mabun mesap ka uko dak kuda uko ini ya pagi panawai kem ikam ya ngelingah ka usai tali do kena kenya atau apa ini apa na jaga agat kem dalam ikam kalau tekawang nawai pakai ke pak ke pendung ya pakai ya kok bane dapat tangan lo pakai ya npn polo lemah idenya sukat ngeteng ketai bayu-bayu yang mana nak terpesuk te penjual pesek ke dalam laset dalam pernafasan ilu jadi kumaikam ya on gayang kawang nawai pakai kepulu kepsilung ya dalam ikam ti ini nupuyan ikam singgat tau ngan bina pasal nak kain te kambi ilu ke lopo jai pape pukul 6 kata tau ngan lepas ini nak ke pasal ilu ilu lah ngan belian ni lepas ini pakai pernah ilu ka usai tali dia kenyataan.

Ini dalam Uman 2 Ibu, capuian Majelis Pelancaran Projek Pembangunan Lepekan Ida Pasat Kak Pusa. Puyan ini lepekan pejade kuun Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Dalam isiunya, ia ngebadak pasen tangan Kerajaan Barisan Nasional BN dalam nak keutamaan kuma pembangunan bagi mengembau ketai taraf udip kelunan kado ngan penjo nak kadonaan peniga ngan penulung yakin kelunan kado kina perlu. Projek yang dalam pengadok ca atau juta ligit ina peging ngan projek menaik taraf janan dalam pengecok 50 ca kilometer ngan kiok-kiok lepak dalam 36 bulan. Tun Daim pepetangan kelunan kadok pakai ngan tiga mung peniga yang lepakkan ida sedia bagi mengembau ketai taraf udip ida. Dalam binapa, Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud, pendengar asat sada banget yang ida mepit cindale lunduk tai palak mirik pekan kiok-kiok lepak ida neti dalam pengajuk lema pabek tujuh uman. Projek yang dalam ladok ca ibu kilometer ina kentanggung kuun kerajaan negeri ngan binapa kuun kerajaan persekutuan. Peging onai jaka ina, timbalan Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Alfred Jabu ngan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato' Wong Sun Koh.

Yanya la mai kam yelo pemong kejai ka usai tali de kenya kata tahap ini pemong kejai ngak di jelenik cinta ding pukun telu pabek pukun nama kata tahap ko mai kam ya biok ngelinga atau pabek metit dau tali de kenya kata tahap ini siaran kenya siaran na perkhidmatan kenya ya ko mai ya singet-singet tau ilu metit ko mai kam maka usai tali de kenya ngan bina pakai kelola awang ini kelok kusi ca dengar pasan tu ke tanak peko ya dalam magnitude 6.3 ka ya jadi ka laut Jawa dalam tanak peko ya dalam penguat bermagnitude 6.3 ya jadi ka laut Jawa Indonesia tading bam ini adai ka pukul 5.23 tading bam ini Jabatan Meteorologi Malaysia MEDS Malaysia ngabada dengar ini tanak peko ini berpusat ka koordinat 5.ca darjah selatan ngan ca atau 6.aya ka darjah timur. Ngan ini nak dengar pasal tu kata nak pekoi jadi ka tanah laut Jawa Indonesia kina. Dan dalam dengar ini ya be yang ada abe unai pala ata ilu ka dale Malaysia atau peka dale Sarawak kini. Jadi ini cak dengar pasal tu kata nak pekoi jadi ka laut Jawa Indonesia kina. Ya pagat menawai ilu apa ilu pagat menukan atau pe alert ban dulu ngan ini nu pepenusa apa lu ape tai salau ngan ini nu dengar penusa ya badak ya edang badak kuma ilu.

Ngan ina paca dalam dengar ini ngabada kes denggi apa ne embau ya kes denggi ne embau dalam kuda-kuda dalam uman ini ya puyan ini ngabada report ini ngabada 65,000 pian atau 70 pian kes lepak kena reput dalam pengado minggu ke 30 lemah dalam Uman 2026 ini. Ngan reput ini pada 66% te embau berbanding dalam Uman 2020 lemah ya lapa day. Ngan pabit nakini 62 usa kelunan te duun kuun sakit nyamuk ini atau denggi ini ngan faktor-faktor atau punca-punca kenai nyamuk nyamuk denggi ini nyamuk Aedes ini nana cuun gaya awang ya abek menentu abek tenang ko baan pagat hujan ka tapalai panah petau bina ngan hujan ya ne petam-petam bina lepak hujan ne panah pelan ne petam hujan petam panah ngan bina pa un ia tak-tak sungai kembi-kembi ke dale-dale pengamin ngan umak ya abek kan jaga ngan tiga amin ya mano ni nak ketai nyajamuk ini nai nilo ka uko uko ya mano dina jadi kumai lumong petangan ni lumong menawai lumong apan jaga ketai amin lu jaga ketai uko lu apan nabi un uko ketai jamuk ini tai nilo ngan na ilu bebas denggi, bebas sakit nyamuk ini tading cin amin ilu. Ya ini saya cah dengar atau pecah petangan ilu apa ilu jaga agat lu ku ngebayak ketai kes denggi yang makin nembau kat dale ilu kini. Ya yud lo uko ketai nilo ina ku abaan uko 20 sin. Buan kontainer 20 sin ina dalam on sungai tai tai bertakong ka kontena ina pasukat tete jamok ini tai nilo ka buan ina jadi ala awang lu ngebue onda on lu tani se kontena tepat tung-tung butun-butun ya sukat ukok nak sungai nah ain buak ya tai nyamuk ina tai nilo dalam nala kidi pet kidi bue ngebue ngan ayan paun on ini nuko kata jamuk ini suka teni lo. Jadi ini saya cak dengar pasal untuk jamuk atau kes sakit jamuk kes denggi yang makin nembau kak dale ilu kak Malaysia kini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya tiga tahu ikut mai kemong ikut pemong kejai ke usia tali dia kenyak ke tetap ini ya ikut ikut ngelinga ke tali dia ini dah pengebaya atau kenal petat cin usia tali dia kenyak ya tiga tahu apa ini nak dari lu pemong kejai tu ini ngak kerja lenek ya ngan tiga tahu ikut mai kemong senganak sadin sekan we amai uko-uko bu, tuyang-tuyang bake-bake ya lepek naya la awang naik kejai ke usia tali dia kenyak ngan bina apa dalam ini nu pegayang lu dalam ini nu pa puyan ilu tik dalam ini pa ya ilu pasat kata tahu ini dengan bina patau kelembam harap ilu onagat ya tiga ona ino membangun bangun tawai dalam ino ino puyan ya ilu tik.

ngan petegok lula kak awang dia ca tegok tegok lah kak tau tau dua minggu mading nembah mana DJ ini yak pasal ikan maka usai tali dia kenya ngan nabi napa kak frekuensi ngan lu yak yak kuak ngan nak pukul 6 ini naik lu lu nak awang ini kuma YFM imba na kucing ya tiga tawai mung ngasakan ake uban na lepa kenai pemong kejaya ka usia tali de kenya cinta ding pukun telu pabe pukun nama ketai taup ini ngan lepa ini na kenai lu peta cinu se tali de kenya ke kemetit belian pakai pesalai lu pakai belian dengan banyak lan ya tiga tawai sana ke kena na cina ke tau ini petugok lakat tau dia ca harap ilu onna agat dia tiga harap ilu onna ino on usah ya muat magat nan tegoklah ka usai tali dia kenya tiga tawai sana ke kena nan dau ke tau ini tiga tawai bye bye.

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tang rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labah lagi terus.

さらなる前すなり YFM YFM セグライスチャライ

0: kitab jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
2: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Semampai saya, lagu kedi baik Jerry Kamit peninggal lagu dikenal kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu. Bak lemai hari 6 hari tu, 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sedar lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peninggal, ngarap ke sama belak gerai serta lantang magang baka ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching lebih lagi bak jalan P. Ramli lemai tu peninggal gaya hari kami mana di Luadin lejak pen mana tang gaya hari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga penglikuan di rempuh maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua belak peninggal nak ngira di ni lain dua kita jam ke dia tu bayak kenyak kita mendiang ke kami baru rumah kini bak palando gawak tau ke bak dalam kereta lebih lagi kita ya ke bisi nguluk pengawak di Bandaraya Kuching yang kena beranjung ke anak kita register masuk universiti ba Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kena bisi nguluk pengawak anak kita tau ke bala kita ya ke konvo hujung minggu tu peningat. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta maga kita boleh mendengar kami kena RTM klik kelemah itu ngam maga channel Astro 871 tu sem program kita ungkup ya kelemah itu peningat. Tentu yang ada berubah 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga ulih terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7.30 lemai dia nua kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching. Kepenudi pukul 8 malam tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peningat ya. Kita berperinang dulu untuk peningat ngelagu ke Dibai Nor hidup berambun air mata YFM segulai sejalai.

Paya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedibai Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Ya, mari selamat lemai yang kita yang mayuh ke lemai itu. Nah, maka selamat ini tinggal hari 6. Ya, aku dari kita Menti Sigih dekat berkongsi ke info ba Hello Y Kapit kita ke sekali itu. Jadi ya tu Peninga. Kalai berita keterubah ke dekat di bayi aku berkawa dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali itu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung untuk Peninga Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia macam-macam ke program atau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit sekedari program atau ke tentative program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalai tiada penangguh dia sidak tu ilak dekat di lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak ke ino lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung au nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peninga Mayuah dia ada kena 26 bulan 9 2026 mega bisi dia tu kalai sidak tu deka ngelepas ke mega bahas tentang kategori terbuka lelaki ngam mega kategori terbuka indo tu mega sama mega dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai. Lalu muak ke malam dia pengawak nyuak ke prize ngagai sidak kemenang. Nya bekau ngau program ke bisik mega dia tu lebuh mayanya dalam kanang dua hari nu sidang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabung ke dua ba tahun 2026 kita ke dekat ngau tentu ya pum tu mega udah dibuka atau ke udah dikunci jadi ana lawun ngambil ke kita tahu ngeregister rempu kita ke dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung. Nangkan ke nyak mega Peninga Mayuah kalai kena ke hari 1 ke dekat data 14 bulan 9 2026 bisi mega program tidak tu sidak hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit kalau itu mega Peninga Mayuah hanya bekau ngau pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit nya ke 14 bulan 9 2026 pukul 9.45 minit pagi bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Nangkan ke nyak tok bekau ngau jualan ramah madani bergerak ke megak bisi dia tu kena 16 hari bulan 9 2026 hari 3 atau dikada tu bawa menikah bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya megak ke bisik dia tu pengawak kesama program jualan ramah madani bergerak 14 hari bulan 9 2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga ba umar bading sungai danggang pukul 9 pagi hanggai pukul 2 lemai lalu pergila di belaga megak bisik jualan ramah madani bergerak ba kampung Long Dungan pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai sama megak pergila atuk ba Christina Enterprise tungak ke Belaga Megak. Bisik dia tu Jalan Ramah Bertani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, hanya bakau ngah Jalan Ramah Bertani info ke bisik diterima kita dari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit bakau ngau Jalan Ramah Bertani tungak ke Kapit ngau Megak di bagi menua kita di Belaga. Harap ke kita ke semak peniau tau Megak bami uliah pasentang Jalan Ramah Bertani ke bisik dia tu. Nyaya peringa mayu berita kuliah dikongsi kaku bahawa hello Y Kapit kita ke sekali itu boleh baru angkai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Ikan jadi tu pendengar, mai kita berhati ke info gayari hari Map Malaysia bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi pendengar jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kenendu bak bagi menua Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peningah bisi hujan di sekedar kenendu di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggit. Jadi ribut berpuput bak barat Sarawak, hari utara bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam, lalu bak utara Sarawak ribut berpuput hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam peningai ya. Jadi suhu tau ketikas pengangat gaya hari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah natai ke info gaya hari kita ba email yfmiban di Kuching ya. Jadi tu peningai mai kita berhati ke baca indeks pengamah angin di bagi menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Jadi Serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai. Lalu Semarahan 176, Kuching 174, Seri Aman 199, Serikai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Ikihnya tadi indeks pengamah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Ikihnya dia lepas tu lagi peningai dia aku dekat macam pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenyak. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okay, jadi itu macam pesan berat kita peningat. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya, steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi ia tu dekat di intu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 jam 9 pagi lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadik serta kampung belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Merendang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Malihah, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kampung belayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke ditumagang ia kengelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan mengau silik lagi pasal penusah rabatuk kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 0137595095 ya. Aku nanduk baru pesan tu. Pesan pemati tu ngari ke steward anak

Albert Mono madah ke menyadik sedaya Noel Doni Savat anak Albert Mono Noel Doni Savat anak Albert Mono dan nadai kena 11 bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba sekerahat church batu tujuh kena hari 1 14 bulan 9 2026 jam 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai Kampung Melayan ikedia ba Tabuan Laleng Kampung Stampin Taman Landih Merendang Gayam Taman Samarinda Desa Ilmu Taman Malihah Kucing, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kapal Melayan yang kebuka ia kena Allah dirintai ke Ditumagang ya ia kengelala Nuya Doni Savat anak Albert Mono semua kita dipinta datai magang penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu bernumor 013-759-5095 okay? Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai Ari Rosidah Sinja anak David ngari ke Inaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke apa sidah tau ke apa sidah udah nadai kena 12 bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayu Macan Pasar Macan Rasan Semayam Sungai Poi Agin di Semaram Kemembelayan Batu Nieh Meluan Julau Bebangan Mujong Kapit ngau semua kepembelayan ya ke Kalak Gawa ngau ya di Papua New Guinea ngau ba tekat ai Balih Subak au jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David dari anak Ajai ya jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedak yampu ya nyaba Pulau Jalai Macan Kenawit ya jadi ya tu dekat dikubur kena pagi hari 1 14 bulan 9 2026 penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Doris Anet Tabau bernumor 013-371-4412 atau ke Rosidah Sinja Anet David 019-474-8897 ya aku nanduk baru pesan tu peningat pesan pemati tu datai Ari Rosidah Sinja anak David dari ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke Apaya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke Apai Sideh udah nadai kena 12 bulan 9 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Sida Yampu ianya Bapulau Jalai Macan Kenawit lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 14 bulan 9 2026 jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan Sekayu Aik Macan Sekayu Macan Pasar Macan Rasan Semayam Sungai Poi Ageng di Semaram kepembelayan di Batu Nieh Meluan Julau Bebangan Mujung Kapit ngau semua kaban ya ke Kalagawa ngau David dari itu bak Papua New Guinea serta tekat air Balih ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris Anak Tabau bak nombor 013-371-4412 tau ke Rosidah Sinja bak nombor 019-474-8897 ya lalu pesan ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari di pesan pemati tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Ryan anak Nelson Janeng udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11 bulan 9 2026 lalu dekat di intu kena hari Minggu 13 bulan 9 2026 baru mesda yampu yanya ba
nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching, lalu dekat dianjung ke pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026, bah pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan bah Tanjung Baru Paku Sepawah Betung, Tanjung Asal Paku Sepawah, Samu Ulu Paku Sepawah ngau semua Rumah Panjai Bukai ba Paku Sepawah Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk, Kampung Suduh Singai Singai Bau serta kepembelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau kepembelayan ke Bukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nanduk pesan tu baru peningan, jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang. Julie Alfred tau ke bini Humphrey Rayang anak Nelson Janang udah nadai kena 11 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena 13 hari bulan 9 2026 ba Rumah Sedaya Empu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching, lalu dekat dianjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026 bak pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak Tanjung Baru Tanjung Asal Samu tu tadi ba Paku Sepawah Betung serta kepembelayan ba Ulu Samu Ulu Paku Sepawah ngau Rumah Panjai ke Bukai di Paku Sepawah Betung ya, serta maga nuju kepembelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan ba Kampung Suduh Singai Bau serta kepembelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau ke Bukai kena uliah dirintai ke dituk magang. Semua kita dipinta datai magang. Okey, yang tadi sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM, kita boleh terus email ngagai email kami ngamaga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu dia aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang.

0: ya kenalah di hari saya kerja kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kedi by Edward Pusah Jaku Perangsang ya. Lagi nampung baru pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidak ya. Yanya niang eksteru masilai anak sandeh kedekat diatur kena 19 ribulan 9 2026 pagi hari 6 ya berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, X Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Ba Skim Skreng serta Kabang Belayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing anak Silai bernumur 0198051247 tak ke Steven Tapa Silai bernombor 0193223272 ya aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregan yang apai sidak ya yang niang eksteru rumah silai anak sandeh niang eksteru rumah silai anak sandeh kedekat dia tu kena 19 ribulan 9 2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empawah Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng, serta kemelayan di Kebukai Kena Uliah Dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing bernumur 0198051249 tau ke Steve Steven Tapa bernumur 0193223272 ya. Ikan lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku. Suri anak tiku tau ke Suli. Tau ke Suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba hospital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabuk, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta Kampung Belayan di Kediau di Semunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua Kampung Belayan ia kengelala, banyak kena jawah tau kesemak, ya, ia kena uliah diri. Ia kena udah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tau ke Suli tu dekat dintu bar rumah Yempu yangnya bar rumah Ros Ima Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayang ngintu berbala mayuh dekat dipadah ke baru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumur 0165348115 tau ke Kenny bernumur 0128475584 tau ke Rebecca 0113 3829467 ya aku nanduk baru. Pesan pemati itu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli. Suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Paip, Kelawah serta kampung belayan ke dia ba Semunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kampung belayan ke Bukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Nyadi suri anak tiku tau ke suli tu, suri anak tiku tau ke suli tu dekat di Intu ba rumah Yempu yang nya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak Sri Aman ya. Nyadi mayang gintu bebala mayuh dekat di padah nangkan ketuk hilak laban lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke sili agi peninga kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell ba nombor 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okay. Pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala kejauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan ia ke ngelala bayak kena jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke siliak peninga kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi ba nombor telefon 013-532-4102 ya. Aku nanduk baru pesan ngetah sulit tu madah ke ngetah sulit ni yang sanggup anak Indian, ngetah sulit ni yang sanggup anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat diatur baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan bayak kena jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggup anak Indin, ni yang sanggup anak Indin. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi bernomor 013-532-4102.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai perlebak ne namanya bisa perlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Mai hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Radio YFM.

Lemai-lemai detuk kita begulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 6/12/9/2026. Keterubah tu batang berita. Persa DNA udah tembu, identiti 5 ikut mansa penusa Bilun Engkabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merisukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Engkabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tingawa ke semua 5 ikut mansa ti bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai ti labuh di Long Lelang Ulu Bram udah tembu dipejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik mujur ngesah serta nentu ke identiti semua mansanya. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah, tubuh semua mansa sudah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Mega ngenatai ke Basar Sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatur mansa. Polis Sarawak Mega ngenatai ke penyenuk hati ngagai ruang bilik mansa serta ngarap ke sida diberi pengering ngau penegap hati maya napik penusah tu. Perintah Sarawak udah nyerah ke ngau penuh pengawal mansiak penusah Bilun Engkabang ti labuh di Long Lelang Ulu Bram ngagai raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedar ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipejalai ke ngau profesional, nitiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikembarat ke perintah dia tu, ianya nentu ke pengawal ngatu mansa ngau pengelantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mansa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngaunya, proses endur nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA mega udah tembu di kemujur. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau raban media di Miri Saritu tadi. Berbak ngaunya, operation ba Padang Bilun Long Lelang agi ngantik jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau raban berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, Perintah Sarawak Mega deka berunding ngau raban berkuasa perkara penerbai bilun dikena mansiak baru atau ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kawam prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia mega nyemata madah ke servis Duto Terbai FDS deka terus dipejalai labanya mengkang berguna amat dikena ngemuntang ke perana di kanan menua ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombilia Ngau Raban Bansa KPWKM merik sukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusa Bilun Engkabang servis Duto Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris uliah Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu dua ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyenyak pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Saritu. Berbak ngaunya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Mega udah nyuak ke bantuk belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mansa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia meribantuk pengelantang pendiau ngau psikososial berplasau ke guna ruang bilik mansa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah sudah mengungkup ke belanja RM5 juta dikena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni, RIDHM. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak ditimpang pendiau OKU di serata menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ke programnya ngedegap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengah kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok yang nerang, urung RM2 juta udah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngaunya RM1.01 juta agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminau ngintu orang ti tuai umur ngau terapi OKU. Yang madah menyinyak lebih berjadi ke program RIDHM ngau program terapi OKU bagi menomiri sarito. Di Sarawak, 180

Berbangganya College Community ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Poli CC, Dr. Samsuri Abdullah, madah ke pemayuh penambahnya seriris ngautikas pengulih gawak Raban Graduate Tinggi ngelui 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia mansut ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami Convocation Poli CC Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan Saritu tadi. Pengawaknya endo ngerami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate Poli CC di Serata Menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu benong di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Ria Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, terus ngerapit ke kau ngau komuniti bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 di diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam sitik penerang, MAIS madah ke programnya di diatur bergulai ngau gerempung bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulau urung 50 ikut penyerta dari komuniti Bidayuh di diau di Semenanjung. Pengeraminya udah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jaku di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasau dikenal Mari Kelala serta ngenuku ke agi pemerti senentang adat Bidayuh 1994. Nyak mega ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawa ngau perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah program kebangsanya dekat terus dipejalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seluruhan nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke pesaka asal dekat mengkang meruah relevan dalam jaman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai beka air irup dicukup lebuh ngelawak palan pengerami itu. Bala mayuh mega diperansang bertati ke baca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemaduk baru sebedau mindah. Sebedau ngujung ke berita lemai, kita berhati ke baca indeks pengamah angin API pemaduk baru nakak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balad anak manah ke pengerai pengudah ngerikut ke baca API pemaduk tinggi 244. Untuk berplasar ke data pemaduk baru dari Sistem Pengatur Indeks Pengamah Angin APIMS. Berbangunnya empat kena menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching, Ngau Serikai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API jalan pemersi di 8 bengkah kena menua ianya Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Ngau Limbang. Kena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Prosa DNA udah tembuk, identiti 5 ikut mangsa penusah Bilut Engkabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilut Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merisukung psikososial ngau kaunseling ngagai aris mangsa. Yanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembia amit kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi hak bakal selama megak ne. Buat program nembia amit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak kediri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sida tu ne. Hanya ari SK Nanga Jambu di Julau. Ah, jauh penatai sida nembia amit tu ne. Ah, sida udah booking kak datang dengan kai program nembia amit gulai ngan timian pian megak gulai ngan bala peninga kita bak luar pian megak bala nembia amit kita bak luar jam ke dia tu. Antimin ngarap ke bala nembia amit kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne. Ngarap ke bala peninga nembia amit kita nyaga pengerai, nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembia miet ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa kiot mana sida itu hari SK Nanga Jambu Julau bisik 5 ikut sida ya mesti 5 ikut ne 1 2 3 4 5 nyak mua sida ya ne. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida 5 ya ne. Okey, kita berkelala engkau siko ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK Nanga Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK Nanga Jambu. Apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kan? Sate. Anak kesal. Rilek aja kita ini. Okey. Saya ke berandau ngomak kini baru mah. Saya ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min ngau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak main ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja boleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya mit aja induk tane. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nanya buat apa nama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK Nanga Jambu ga na.
2: Oh.
0: Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, yang tadi kiat mat gamai. Manis-manis ja mua ya ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ke ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan orang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini orang ulu?
3: Ini ke orang ulu.
0: Ini orang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Sepik inai? Sepik mami?
3: Sepik inai.
0: Oh, sepik inai. Okey, ke bak belakangnya dulu. Belakangnya. Pedak kita meet aja ayo belakang. Mesti pedak kita bak kameranya ne. Semak lagi out. Semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang pedak ne. Nyak gamai ya ne. Bujang sigat, bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nanga Jambu.
0: Devran Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ni mit aja ayo kan aman ti mien kai ba tisinya tadi laban do kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit ayo pemri lima nya pen ku main ti mien tadi pemri dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ke datai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti mien tu bisa gi sikoda siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin ngabung anak gaung. Asal kekalak nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program menembi amit ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy anti mien ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devonport Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang anti mien ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak arita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya begulai ngau kita ba program nembiak miet bakal pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka mari berbaik ke leka mari bisi mega kepada anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah mari menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka mari tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka mari serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngo sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak mien ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devonport Keliang atau kejang keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ni okey kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratu sebedau sida mantai ke Penglandia okey tau mupuk ngaga leka mari kita mang nah tau mupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline eh Mang Madeline Nuan ngagak leka mariak tu siapa ngajar Nuan? Madelina Mang Madelina siapa ngajar Nuan nang?
1: Ngajar aku bos sekolah Cikgu Jessica
0: ne okay baru rumah deh bisik mak kini ngajar bak menyadik kini
1: aku selalu medok sida indai bergagok ke tangau maniak moden gau selampai mani
0: sikit selalu medok sida bergagok aku tanya ne
1: au
0: belajar hari sidak ya. Nanti kita medak ni ya bisi ngemai tali tansi nya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu enti nak ngaga tumang kejual tau ke kena derempu gini.
1: Bisi kejual, bisi kekena.
0: Oh, bisi kejual, bisi kekena ne. Jadi Maya ni nuan bisa hari bertusuk ke leka mari atau?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, Maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua.
0: Dua itik.
1: Oh.
0: Ya tadi Madelina ya landi ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Ibane di baka anti mien tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti mien ne kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria uli haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena.
0: Kena drempo. Mhm. Tanto sarito kira ke nusuak gelang ne. Au tau tusuak dia meang ne. Okey, kita yang nanya Cindy. Hello kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama
0: YFM. Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung me anti mien lemai tok ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama anti mien bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung me anti mien ne. Bisik bonus anti mien pakai kemala untuk ne. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Kita anti mien ke meda ni. Mayuah kebenar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan penakan Cina ni. Hari Julau. Nua nang asal ya hari Julau. Julau nang nang?
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat dini?
2: Buat abang.
0: Buat dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, bak Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okey. Jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah Panjai. Oh, Rumah Panjai. Ke anti mea nantu nemu ne, anti mea nemu ya lah, anti mea orang Julau. Okey. Kayaknya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti mien dulu, anti mien kak medak dulu sitik. Dulu anti mien medak ni ngambil kita sama medak penglandi nembiak miet ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak berjako, ukai semina landiak bercerita. Kita megak boleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikenak kita ngantak, kena kita ngias sendiri ke kita ini. Pada kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mien jak ngempu tu ngai anti mien beri malu YFM ne. Okey, bisa megak gelang gelang kari gagak Madelina tu ne tu ngon anti mien mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdiaknya. Mana haman nah yang ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus kali ya ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk ke mari nama nyipak ke mari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandi ngagak tau ke nusuk le ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tak kira kudah ungkup anti mien udahnya kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
3: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk leka mari agan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
3: Ini ko.
0: Ini dia ngagak. Bisi-bisi belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai
0: belajar, tangkap belajar agan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit ja. Gi bedung mit tu gi bedung bermain bedung mancan tu nitiah ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Hmm, umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuk ke lekamar ya. Ah kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai utai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuk ke leka mari bergagak ke gelang gagak ke mari ngau penyias utai ke bukai mana okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nembiak miat kita ya. Jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nuan barumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida beranyam kini bisa rindu ngaru pengawak beranyam anyam tikai bisa bisa gane bisa gane mendak orang agak teh beranyam ne beka main asal kebukai deh main asal kebukai bakal orang dia tau maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau bergagai-bergagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gane yeah. Malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak bergagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup studi bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngambil kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita berluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kajak ne. Baik kita landi ngagak robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nempak bala rebak baru dia tok kelebih lagi ngabe sida ia ulih besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ia tok meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemaya hari neh okey nya sida tiga kita lek ke dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak leka mari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu meda berdiri laban yang minat semak gik ketengah gik jang nang awak sigi bakar bujang kelian kita nanti min kat nanya nuan semak gik pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadik sedak ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
6: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut non diri menyadik?
6: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
6: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
6: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
6: Ya, nak kau gitu nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mak SK Jambu dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
6: Bisa.
0: Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
6: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Oh, baru 2 tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
6: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ne. Siapa bakih ke salu mak betawi yang nuan?
6: Ya.
0: Gilbert nak? Gilbert nama. Ya, selalu betawi. Selalu berlagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu? Sama-sama berlagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Lani berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti yang Lani berjaku. Tentu Lani berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah. Kini sedua?
6: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah, nada boleh. Tanpa hati ke nak?
4: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne, nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya, SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne?
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Lepas nanti min nemu. Bukan nama. Lepas nanti kita dia berbudiang, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayuh lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajar ne. Ah, leban nuan kak ngajar, lagi nak ngajar. Ah, duduk dulu ne. Rindu antemin ngeranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia bah asrama?
7: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia bah asrama kan ne? Nak dia bah rumah.
7: No.
0: Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
7: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tuan tepia. Oh, kati berumah panjai de. Berimai?
7: Oh, berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh mai kira ke sebala magiama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia babudiang tu hari umur berapa jang?
7: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia babudiang? Kumahan timian hari rumah mata de ne. Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
7: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
7: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer menya ne. Kau aku menya kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemerin 5 ne. Kati pemerin 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
7: Agik dia babudiang
0: ne. Mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematih drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napa ya? Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
7: Belagu.
0: Banyaknya aja.
7: Oh,
0: bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bakal nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
7: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
7: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
7: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
7: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menya ne. Mana. Nyak me. Laban nyak ari pengerindunya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu ku dah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Aris Kula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai tau nanti mpai di pelakian tu nombor kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun bersekolah nyak me kebuah sidak ya dia berbudiang. Jadi milih dia berbudiang tu kebenar ya abala peningan nembiak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matih kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Okay, ketegal kita itu patut ngigak kerja. Okay, ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani. Bala PPM gerak kita, PPM matih kita bekeni ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu kelebih agi bak masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita bak budiang ne. Mayuh kebenar itu di pelajar kita nanti kita dia bak budiang hanya meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia bak budiang. Okey, kita nak masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin atau ke Gleven, Gleven belagu lagu ke dibai yang lagu Sino eh yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa tah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita segi nemu? Sikut penyanyi mega. Nanti tu diang siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli
0: aja, uli aja, kita ke seminar Gleven aja nemu belagu tang siku agi bisik nemu belagu ya belalai ya belakangnya ne ya malu. Okey, tanti mien dekat nanya Gleven dulu ke malam tu ne. Okey Gleven, nanti bak budiang ne, bak budiang tu sigi bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu ke madah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke direk. Nyemi garik ke direk ne. Kati apa kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Kasut sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuk. Nanti nak kamarnya tau nak meh ne. Ni siti lagi nanti mien tu kat nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan.
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai hari miet banyak ne.
1: Begulai hari miet.
0: Hari miet datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Peda antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Di tindunya kau dah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM tu.
0: Oh, lu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Uliah. Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni.

0: Okay, yang sigat kita ini. Okay, anak maunya mata seput dah. Anak mata seput. Namanya lu nyinta seput. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okay, nanti bian kananya tu ne. Amaya bak sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerindu nuan. Sukan, sukan.
1: Bola tampar.
0: Bola tampar. Main bola tampar ne. Confident boleh main bola tampar. Oh, amat salut mak anti min mendak dan eh. Semak lagi jang. Semak lagi bajak kau eh. Okay. Kelimpah hari bola tampar. Nama lagi? Membo nak?
1: Membo. Mimit.
0: Mimit? Oh, nantu rinuk membo. Oh. Badminton deh. Nak ke?
1: Nyok. Jarang laban main bola tampar belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampar belama eh. Jadi nanti bakal tuk kebukai kita tanya anti min tu nyak bak pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia bak budiang kalak nyabek kini lelengau kat pulai
1: kalak
0: lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepandu apa yang nguinai kini
1: ke pulai
0: walaupun ke dia berumah kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ya ka ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu. Aku dekat nyulut.

Okey, yang tadi lagu Kredi by Aryan, aku dekat New Lut sama begak bakal ni biar SK nangan jambu dekat New Lut. Tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat kita ibarat. Dah sedia Nuan? Okey, berdiri dia ajak.

Okey, nyak tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni orang nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Nyak bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin meda. Siku pandai ngajat. Pandai mega nusuk leka maria ne. Nanti kita meda bertusuk ke leka maria. Ngagak gelang. Ngagak kitchen. Udah nyak pandai belagu. Pandai ngajat. Adini kita akan ngiga agi neh penglandia ke bakato aba nebiak kita kemayari dia to bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya penglandia jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok ke bukai kemayari dia to tau bantai ke neh hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngai program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai bulai ngau antimien buat program nembia ambil sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia ambil tu boleh nak kita itu kak ninga bujang keliang kita itu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningan kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu tak antimien kat ngumat bala peningan kita yang medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korus saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nak no, main lagu Mada Behela. Alvin main lagu Siti. Korus saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang Keliang main lagu nama Mada Behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintas put? Okay. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuah kan eh? Ah, lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. Satu, dua, tiga. Boom!

Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembi amit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembi amit bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembi amit hari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye. Bye.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Sri Aman. Dah berjalan kurang lebih 40 minit ari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekeda orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi gembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua dia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, dak tahu dak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miriam. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Segulai sejalai
7: YFM.

Ya, lagu ke di baik ika malam tu ukai aku beruman mungkal pemerintang malam kita ungkup malam rinam sari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026 jalan sama malam lalu ke semua bala peninga lebih lagi yang bala kita kenang udah pukulai ngau kami sari-hari tu ba tiap bengkak program ke ditabur ke kami kenyau rinam pagi nyentuk ke jam ke dia tu mega lagi milih YFM jadi ke pemerintang kita. Terima kasih ya. Hanya di bawah pemerintah malam-malam tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam kita tabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus benda yang ke tanduk carta siapa juara buat tusun ke 35 untuk minggu tu ya. Jadi kita kaya-kaya terus benda ke YFM harap ke sama bergulai dengan kami mega nyentuk dengan ke ujung program kita nak ngira dini untuk kita diau nama nak pengawak ke benung di kerja kita ni nemu kita ke benung barantu jalai bisi mindah kini sarito sama-sama berjimat harap ke kita yang tadi sama alikun lantang datai ba palan ke dekat di 7 malam tu jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita ba pemerindang malam-malam tu lagu ke di Baheli Baduk Kiruah.

0: YFM Segulai Sejalan. Rebis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

lagu ke di baik Richard Lee merendang balap ninggal kita dengan lagu aku di tempaya yang dengar lagunya ngujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Selamat malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu peninggal. Jadi ungkup bila kita ke jangka baru datai baru sangkai buat bandar raya Kuching nanti beri tahu yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tahu di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke bandar raya Kuching lalu betul ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ia ke mana atau di lawak kita nur kita yang tadi medak tahu ke berarti ke pemanah rampak menua okay seminat ke bak pasar raja tang bak ndur-ndur ke jauh bak ulu sungai nya sitik ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tau ya jadi tu ngenang berkawu ngau Kuching Light and Flora Festival KLFF ia ke diatur buat Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayu berengkah hari pergila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 jadi penerang repis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke Mensia Mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya jadi kita ke apin sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu agar itu jadi pergilah tahu berengkah kia baru medak nama utai ke bisik dipandang ke dia ya jadi tajak pan bakanya Mensia Mayu diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara kena sengkabung hidup engau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengerami tu jadi palan Mayu juga diperansang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pemaduk baru pemaduk baru sebedau sidan tarik ke mindah ya tajak pan tu dibuka baru peningat dan nanti kita yang tadi datai ngelawak palan tu berbaik ke diri sebili siapa-siapa aja nanti ulih berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa laban dia tu pan kita berarti agak megak mengkang hari yang tadi bersebun hanya lainnya meh sitik cara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya jalai ke malam tu agak terus merinang balap ninga kita itu sitik lagu hari Linda Badu ngacau aku merindang kita bawa pemerintah malam.

0: FM.
1: Hashtag nimm die Active dir du. Ohne dia kita nincang hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
1: Pukul 4 lembai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Master.

Selamat malam begulai ngawaku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 6 hari itu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke pansi penusah bila nengkabang tinaban kelima ikut nyawa baklong lelang ulu baram kena hari 2 atau tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kebenaran dari semua saksi diatuk di pansiak untuk nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Begak berengkah berjalan ke pansiak serta dekat keluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari Totade. Ia megak meri terima kasih ngagai UPS Kimia terudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbat ngonyak sapit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di pejalai kenggau silia. Diang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke umur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah bilu nengkabang di Long Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh madah ke pengudah datai niang tuk dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah Mukim Baung Besar Pangkalan Cepar ngambil ke di Semiang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batul bak hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu agar itu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA lima mangsa penusah bilun angkabang servis dutur terbaik FDS di Long Lelang sudah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Maik Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik berkejang dari Padang Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ilah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke Bakubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainul Afiq 30 tahun antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa lebuh bilun terjalai ke servis dutur terbaik FDS Upis Menteri Pengerai labuh terempas bak padang bilun Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut raban pengerai ianya Dr. Ainul Pemantuk Pemesai Perubat Alexan Adit Hendri serta 2 nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Mosan. Jalai ngagai kanan kebun sidak bar rumah panjai Sungai Rian Anjut Diatuk nyau manahagi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di pejalai ka. Projek ngena agi belanja area agensi pemansang bagi menua betung BDDA di pejalai ke UPS Kerja Raya JKR Betung serta tumbuh tebuk hari timpuh keudah ditetapka. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai tu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari, serta ngangkut hasil bertanam bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai tu ngau manah, kena nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Polis ngetan ke sikut lelaki ke berumur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Perilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu orang pukul 5.40 minit lemai kemari. Pansiat tumu ngayan ke kes Tok Nyadi kena pagi hari 4, lebuh suspek dipelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon mansut ke Jakut tu buat penerang media di Kuching. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan ianya boleh kena hukum jil nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mensia Mayuh kebisi penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak ngina lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Nyalakan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi ditusun Rana Saimin lalu disalin Linda Suil dari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Kes kali tu YFM mai kita ngulu Sungai Lingga ngagai menua tidik kumbai Bantil. Terbilang laban hasil undang sungai sida tiau di Bantil tu mega bejalai ke pegawai bumai betawun bekebun ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli pia mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega bala missionary ti rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantian gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Ba menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawnya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik ati kitai. Laban tingguan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk mehdur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Ti suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting megak siti hari palan di menua tu. Ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu. Bakar anak surim. Kota tumeh ke pengelinduang menua Bantil, maya menua agi sigak menya. Batas Bukit Bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara Nintendo hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu baru kita ba Carta sampai juara tu suntik ke 35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ninga ke recap Carta sampai juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun ke 34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau mega medak lagu ti udah dicalon ke minggu nyen kemari stik lagu ia ke diberi nama lejuk Richa Rosana nya penanyi kemai lagu lejuk leka ngotion lagu to leka digagak Richa Rosana tion jambul modok nyedinya lagu ti dicalon ke minggu nyen kemari kebaru didengar kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu lalu pian mega minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini Isi Atiku 2 minggu udah juara bak carta sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Shini.

baru-baru berkawal dengan SSJ anugerah catat siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentu kita akan dekat nemu Mayuh Berita berkawal dengan SSJ. Terus berlengok kami berprogram catat siapa juara diungkap ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program boleh dipendeng ke kita nak bagai selama nintian malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nudo 3-10. Lagu bab nudo 3-10 ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi anak tangga hari nudo 3-9 minggu nyen kemari baru sebulan tang semina ulih nakak sebulan tu ke 4 minggu bukulengok kita abak catat sampai juara lagu ke

9 minggu yang kemarin anggap penuh 2-3-10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penuh 2-3-10, kita terus dengar ke lagu penuh 2-3-9 nangkan ketu lagi.

0: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Carta Sapa Juara, nintiang hari 5, pukul 1 ngale hari. 9.

Ya, lagu kebaru di pendiang kita tadi, penduduk 39. Lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga 39 ke minggu tu.

tengok kita tembak carta siapa juara tusun tiga 35 ke minggu tu. Jadi kita akan dekat terus penanyi ngau megak lagu tidik rindu ke kita. Okey semina bertan bak catat siapa juara tang megak engka uliahnya di juara bak catat siapa juara. Terus ngau undi laban undi di ungkup ke nintiang minggu kita bisi undi bak arus telefon

penyanyi industri muzik Teban atau ke penyanyi ngau megat lagu akan dicalon ke Pak Carta Sapa Juara sepemanjai sidak lagu sidak ya ke dalam sistem YFM. Bukan seminar YFM di Kuching tak megat stesen radio YFM di Selambur Menua di Sarawak dito. Jadinya 10% atau 10 markah. Jadi nyak semua markah diambil. Tang nagai bala kita kedekat menang ba undi carta atau ke

Kita terus singgah lagu Mendok Tiga Lapat sekali itu. Lagu tu udah kalah jadi juara sempat ngelama 2 minggu. Ke minggu tu lagu tu 16 minggu udah bacata lalu nurun 2 gigi na tangga. Hari penuh 2 tiga 6 minggu jen kemari. Jadi tu meh lagu kedibai Doni Lang.

Nuduk Kediri bak tangga ketujuh. Nangkan ketuk lagi terus. Ningakan lagu Denilang, penawar pengubat api, umur 8.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada sebenar ni ngah.
4: Carta siapa juara.
3: 7.

7 ke minggu tu 5 minggu udah bak cata sapa juara. Jadinya 4 itik penduduk lagu ke udah ditemu kita bak tusun tika 35. Jadinya bila kita kenang udah berarti ke pengerembai muzik kita iban kelebih lagi berkawal dengan berita pemadu baru anugerah cata sapa juara ke 9 kita

hari bulan 10 tu ila. Jadi kita tahu medak penggerembai berita ke pemaduk baru Semina Bakwa FM Iban Gau anugerah jatah sapa juara ngamaga Facebook undi lagu jatah sapa juara.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kita dia tu.
3: Menau ninga ke Carta Sapa Juara.
2: Carta Sapa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM. 5.

5 atas. Jadi 5 ke didingan kita tadi. Setiap lagu ku dah kalah mujur. Jadi juara sepenglama 3 minggu. Banyak lagu. Kelemayan band. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Lagu tu, lagu Nuan Berulah tu leka ngotion lagu digagak Dixon Boss. Lalu ke minggu tu, lagu tu nurun 2 gigi anak tangga. Hari penuduk ti ketiga minggu nyen kemarin 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu ti ke 5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321. Engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu nyen kemarin ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngabak ngujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live nintiang hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tahu ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara. Suah udah ditebak kami berkawal ngau ACSJ tiga 9 renggat final kerekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato Amar Stephen Kaluningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tok ilak lalu mayuh penanyi kerekat datai kelimpah hari finalis ACSJ.

Ilan tu Ila. Jadi ya, Mayu bala kita ti udah nanya ke Maya udah booking tempat duduk lebih lagi penanying artis. Jadi ya, penanying

nambuk penuduk nur kita duduk serta maga dekat ba berjalan ba red carpet di interview. Jadi dekat dibuka ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkak hari 15 hari bulan 9 tu ialah enya minggu baru minggu ke dekat datang. Jangan bersabar mendolo au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanya laban aku nemu kita nya tadi nang nyukum industri music kita Iban. Kita terus ngau penduduk lagu tiga empat ke sekali tu. Jadi lagu tiga empat ke sekali tu, lagu tu 8 minggu sudah bak acata. Lalu ke minggu tu, lagu tu nikik segi nak tangga hari penduduk ke lima minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nyak penanya ya. Penny McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Leka lagu tu digagak Daniel Undi Tiun digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penuduk 3-4 ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur bak penuduk 3 ke minggu tu.

sini, agi terus ngenan ke juara minggu tu, tau ke isnanala, mujur, ngerebut peluang, tau ke ngerebut penuduk ke pemadu tinggi. Hanya lagi kita medak penuduknya.

Maka kesuah didengar kita ba ba sekedar ari berita, sekedar ari promo kami ba radio bekaul ngau kategori ke disebut tadi kategori baru ianya kategori lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke pemadu popular. Jadi ya tujuh kami YFM ngau mega RTM ngagak siti kategori atau ke kategori baru tu laban mayuh orang ke agi saruk bekaul ngau juara lagu laban lebuah kita medak SSJ atau ke anugerah jatah sepajuara ia ke mujur jadi juara atau ke

kedip pedak, tahu kedip prati ke orang ti landia abak music ngau megak lagu lebih lagi abak tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tion lagunya tadi au. Jadi hanya meh bida kebenar ya lagu ti.

katanya dia bak kategori lagu pemadu terbilang tau ke lagu SSJ ke 9 pemadu terbilang tu ukai seminat diambil bak undi link mega link drive ke disedia ke kami tang mega bak undi Facebook undi lagu cata undi cata siapa juara habis mega duit di platform tau ke cara

Okey, nak masa jam? Laban aku terus mai kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua, lalu terus nangkan ke penduduk tiga satu. Terus kita dengar ke lagu bab penduduk tiga dua.

0: 9 ringgit final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, Carta Sapa Juara nanti yang ada 5, pukul 1 ngali hari.

Mari pengaga ati ngagai juara baru, juara baru kita minggu tu. Esna Nala. Lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penuduk ngau daya nasi ini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penuduk tiga dua berganti penuduk engau lagu Dayana Shini isi atiku. Lekang ngau tion lagu terpejuh tu dibaik digagak penanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita udah dengar ke lagu bak penuduk tiga dua tadi Dayana Shini ke udah kalak 2 minggu jadi juara, 9 minggu bak cata bak tusun ke 35 nurun segigi anak.

pemakai ari Kinakara Agrofarm. Setiap produk pemakai maka sos, sos cabai, sos lada, si maka pespan, so macam produk pemakai setiap hari produk kita bangsa Iban. Okay, terima kasih agak Kinakara ngomega bayan kau dah sponsor program catat sepajuara.

Kadi baik band baru untuk pelabak aku. Lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya ya, di baik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digagak Joseph James Victor. Tion lagu tu digagak Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Tajap ya, meri selamat jalan ngagai lagu bab penduduk 310 Marsha Evani lagu.

0: pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah bandar bergulai dengan kita buat catat sepejuara ngelamata sepengelamat sebulan lalu dahnya dekat merik penduduk baru penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selamaya selagu ke digagak Joseph James Victor Tiun Menalan band terus bergulai dengan kami udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon bertemu baru kita buat tusun ke 36 minggu ke dekat datai
1: lagu pansut minggu tu.

CSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Carta Sampai juara Nintiang hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta sampai juara.
2: Nanti bedau vote dia tu Bak Facebook Carta sampai juara.
3: Wire wire wire fan.
4: Kita dia tu. Benung, benung.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Penong ringat, penong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu ke
1: pansur. Tidak aku ungkah semua pintunya tak ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansur baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi ya.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Bukai, Dini di Sinur Bukai, tentulah Bawa FM, segulai sejalan.

Sekolah Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Stik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne, spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisi rito si. Salung erok rito di piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah rito. Nyamai kampuah rito si.
0: Nyamai. Kampuah rito nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Sam. Nama nantu nginsap itu Sam?
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nyanya.
1: Anak ngisam kan? Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Mana anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayuh makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hadir.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enya curok biru, birah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Nama tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat tergenung. Haram, lupuk tu.
0: Ada eh. Terbrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulir main pengelantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Entik agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: nanang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Sampai uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM segulai sejalai.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita hinjau bak kaban tau ke diri segilir.
3: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
4: Henti pada wisi duit kena maya.
5: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Timang Kerbata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sepengudah aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

kita pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesan tu hari aku Isali.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuh nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my enti bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkap kantor Ari Komiti Penyambung Ngau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

bisinya bertengah jalai. Bok tisi pari pun bisi ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bendur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bendur ndak. Ngepang jalai orang bukailah. Nanti meh bisi orang ke ngumpul.

0: Pi pedak memang petuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya, meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angge petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

Yang alay, kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, ati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kan password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Abang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Apai Ngawana Ngaroh Kudus, amin. Allah Ta'ala Apai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi itu kami bergulumuk dari sama diri di kemudian kejakunan. Kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. No, kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Keriang ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus no, no, kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kuenya Matius bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matius bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempama pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagai lalu berjaku, Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyewa aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah hanggaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawalnya, siku orang gaji ke udah nginjau berjuta-juta ringgit, dia baik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini, ngau bala anak ya, serta ngau semua reta tangkira ya, kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja, minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar ngau aku, aku dekat mayar semua utang aku. Labar rajanya kasih ke ulunnya, nyalai ya, ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulunnya pansut, ia bertemu ngau orang sikuk kesama ulun bakal yang pu ke berutang, seminak mimit ajak bayar. Eh nyekal orangnya lalu berjakuk, bayar utang nuan. Orang kena cekalnya lalu bersugang, minta kasih kia. Aku minta nuan sabar ngau aku, aku dekat mayar nuan. Tangi anda sabar ngau orangnya, ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil, datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebu orang gaji terbuka madanya sidak tu sah amat ati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya lalu berjaku ngagaya. Nuan tu ulun ti jai. Aku dah muai semua hutang nuan. Lalu nuan minta aku muai hutangnya. Kata nuan nak nemu kasih kurang ke sama ulun bakal nuan pu. Bakal aku kudah kasih ke nuan. Raja balad amat pedis hati lalu ngasuh. Ulunnya ditutup dalam rumah jil, datai ke udah mayar semua utang ya. Bakanya meh hapai aku tadi serga dekat ngerja genap ngagai genap ikut kita, nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ketidinga kita ketulah medak pengampun kenadai sekat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengarap kita baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke kedekat malas dendam tau ngenusah ke kita tang pengasih mai penyuman kita medak pengirut Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga tukar pengiruh ti sama. Baca Injil seretuk kita ninga berkenai ku Jesus nyebut pasal dua iku orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja labai nak boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang dak mukai-mukai ya kudah diampun tu tadi lebuah medak. Sama orang kata berutang mimin aja, ya ngai ngampun orangnya, ndak kasih korangnya. Jadi tu kita medak pengasihnya sama mega dalam penghidup seduaya. Lalu berminggu tu ngangau kita bakal ngampun bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Bakanya mai hapai ko di surga dekat ngerja ngagai genam ikut kita. Jadi pengampun tu tadi mai kita tajak kita ingat kutai ke di kerja ya. Tak kita nemu utanya tadi nak ngenelih hati kita tadi. Lebu kita ngampun lebu kita ndak ngaso tanya tadi mai penusah dalam pengharap kita tu. Jadi nyamah kita madah ngampun baka kita ke dekat diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Taala hidup dalam genap ikut pejalai pengharap kita tu. Jadi kita mendak pengampun Allah Taala kenadai sekat. Kita mendak pengasih Allah Taala moga. Allah Taala ngampun kita ngau penyabar, ngau penyenuk. Jadi yang ngangau kita wa kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri ari ati kita din. Jadi ditu kita uliah ngingat genteran toka jaku Allah Taala kuliah dikingat ke kita pagi tu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Matthew bagi 18 ayat 21 sama kita minta Maria kinai kita ada ke bersemayang ke kita kita bisi pengeri yang ngampun diri sama diri nyemak sida bisi nelih ke kita nyemak ke tempu bisi salah jaku kini kita mega minta ampun hari sedaya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kami nuan Jesus Maria ti kudus sinai Allah Taala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngamaya kami paraila amin awak kala Taala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Ning Jau Sarawak, Nintian Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
4: Belaga.

Lelengau Ati Deka Bertemu, lagu Kedi by Michael Jemat Peningah, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu sehari tu 13 bulan 9 2026, jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6.22 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai semula Peningah ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak akan urun ke gereja tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisi sekedar peningan kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau beri pengganti dengan kita ya ke udah mujur nembuk ke pelajar kita. Okey. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita bela peningan nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu. Payak kenyak kita benung ngira pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalai dalam kereta kini au. Ngarap ke semua kita sama bela likun sama bela gerai ke pagi tu peningan serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita sari tu mujur magang di perjalai. Okey. Jadi pagi tu Peningah kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengerak pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu Peningah tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjung pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan bak program Lalau Penghidup ke Penudi dia kita dekat mending ke program Tungkat Semangat pukul 8.30 pagi tu lagi bergulai ngau Pastor Raymond Guling berkenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tok lagu ke di baik Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

0: Safa. Kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ke tu, Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuah semua utainya. Ya, tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai ti mensatu. Okay, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi, bertumbuh lagi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita timendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau Cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi,

dalam situp pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan pembatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: dah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di ketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ikin jadi pesan ke terubah tok peninga, pesan pemati tok datai ari Subang Andak Maling. Jadi pesan pemati tok datai ari Subang Andak Maling tau ke Indai Uni dekat madah ke Intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah rumah imbiak uluminus, rumah setia uluminus, rumah garai, rumah keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlain uluminus, wek pakan, rumah Rosli Kim San, Inai Pets Bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji anak Maling, Buan anak Cila serta semua kepembelian yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelala intu anak kana ya, ia kengelala intu anak kana. Jadi ia tu dekat di intu kena malam 13 hari bulan 9 2026, ianya hari Minggu, baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai Subang anak Maling tahu ke Inai Uni tu bernumor kusung 11 1196 3084. Okey, kunanuk baru. Pesan pemati itu datai dari Subang Anak Maling madah ke intu anak kana, intu anak kana udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026, lalu dekat di intu bebala mayu kena 13 hari bulan 9 2026, baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 14 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidak ya serumah, rumah imbi, rumah ibi uluminus, rumah setia uluminus, rumah garai, rumah keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlain uluminus, wek pakan, rumah Rosli Kim San, Inai Pets Bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji anak Maling, Buan anak Cila, ngau semua kepembelian ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke ditu, ia kenglala intu anak kana ya. Jadi penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Subang Anak Maling tahu ke Inai Uni bernumor kusung 11 1196 3084 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal, pesan tu datai ari Ndo Anita anak Unggam serta Ipaya Chi madah ke Apaya ex pengajar unggam anak dunia tau ke Ugup tau ke Apai Rena udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026. Jadi atau dekat tau ke udah di Anjung pagi tu tadi aku macam tu ajak neh. Jadi ni yang tu disengai bebala mayuah baru mayasuli anak jantai engkajam pelasu kabung, lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026, bak pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, ya, tadi pesan ke bisik terima kami by email YFM kebenaran eh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan pemati itu datai hari Sati anak entalai pesan pemati itu datang hari Satian dan Talai madah ke Indaya Rejai Anak Liang, Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang, tau ke Lijah Anak Liang udah nadai kena 12 bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai tau ke di Intu Ba Yuan Ang Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu, lalu dekat di Intu kena pagi tu hari Minggu, serta dekat di Kubur kena hari Satu Ba Pendam Batu 27 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Ba Batang Pandan Supit Sigu Segaman Bintangu ngau semua kampung belayan ya ke Bukai ya ke na uliah dirintai ke Dituk Magang ya ke ngelala Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang ya, Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang penerang ke silik. Kita tahu bertanya terus ngagai Sati Anak Antalai ba nombor 013-771-3837 ya. Kunanduk baru pesan pemati tu datai hari Sati Anak Antalai madah ke Indaya Rejai Anak Liang, Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang, tau ke Lijah Anak Liang udah nadai kena 12 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Ba Yuan Eng Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu, lalu dekat di Intu kena Sarito ya hari Minggu, serta dekat di Kubur kena hari Satu Ba Pendam Ba Pendam Batu 27 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Ba Batang Pandan Supit Sigu Segaman Bintangu ngau semua kampung belayan ya ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia ke ngelala Rejai Anak Liang tau ke Lijah Anak Liang ya, penerang ke silik. Kita tau terus bertanya ngagai Sati Anak Antalai ba nombor 013-771-3837. Okey, lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai ari Petrina Eni Anak Belabut tau ke Indai Adi. Jadi pesan tu nuju kampung belayan ia ke dia baru Mayor Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin kampung belayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh. Jadi pesan tu madah ke Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Kuching kena 12 bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 bulan 9 2026 ba nombor 25 Lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Steven Yong Kuching, lalu dekat di Anjung kena hari 2 15 bulan 9 2026 Bak Pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Petrina Eni Anak Belabut tau ke Indai Adi nuju semua kampung belayan ia ke dia baru Mac Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin serta kampung belayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Pesan tu madah ke Denny Martin Anak Jemat, Denny Martin Anak Jemat tau ke Laki Imi Bungan tau ke Laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Besai Kuching kena 12 bulan 9 2026. Jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 bulan 9 2026 ba nombor 25 Lorong 1C Taman Border View Jalai Dato' Steven Yong Kuching, lalu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching kena hari 2 15 ribulan 9 2026.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Iki gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningah. Jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke Sidaya Sebilik, madah ke Indai Sidaya, suri anak tiku tau ke Suli, suri anak tiku tau ke Suli, udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payep, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ya ke nak ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tau ke Suli tu deka di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduak, Seri Aman, lalu deka di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atau semayang tau ke jalan semayang ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu ba nombor 0165348115 tau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113389467. Okay, nanuk baru pesan pemati itu datai dari Maxwell Liu ngari ke Sidak Sebilik, madah ke Indai Sidak ya, suri anak tiku, suri anak tiku tau ke Suli, tau ke Suli, udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba Spital Besai Kuching. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9 2026 kena 7 lemai kena jalan semayang ya ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak, Seri Aman. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuak Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan ya kebukai, ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi maya nganjung nadai dipadah ke Ditu, nanti kita akan nemu ngasilik, kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu, banumur 0165348115 tau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113382946 okay. Lu pesan ngetas ulit tu peningah, jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke Sidak Sebilik, madah ke pengawak ngetas ulit niang ini Sidak ya, ianya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau, lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja yang gau semua kepembelayan ia kebukai kena uliah dirintai ke Ditu ia kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Inai Bangan banumur 0162276320 tau ke Mai Manggau 0192009893. Aku nanduk baru peningah, jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Mai Manggau ngari ke Sidak Sebilik, madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ya, yang niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kediaba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Nanga Sekali, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke dituk kengelala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke Mai Manggau 019-200-9893 ya. Ok, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datang hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediau ba rumah kedia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh, Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balaba Skim Sekerang, serta kepembelayan dia kebukai ya. Jadi semua kita dipinta datang ngegai rumah pengguang Silik Skim Sekerang. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Tony Majeng banumo 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai banumo 019-322-3272 ya. Kunanduk baru pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembahyang kergang niang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandah, niang ex terumah silai anak sandah kedeka diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kedia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh, Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Balabak Skim Sekerang, serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah pengguang Silik Skim Sekerang ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai Tony Majeng banumo 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peningah, pesan ngetah sulit datai hari Linta anak Jalek tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Maria. Jadi pengawak tu deka diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena Jalai Semayang. Jadi pengawak tu deka diatur ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ianya Dorati Ramba ba Kucing, Ramba anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya ba Kucing, Steven Kalimutu ba Kucing, tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebilik ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut Engkalat Penasuk, Pasir Mas, rumah Juak Sungai Salim, rumah Kelvin aku Sungai Belalang isih anak tembaga ba senggelau unggup pemaga melugu Seri Aman suyah tau ke inai senan ba sabu Seri Aman batu matup julau rumah Bantan ba Pasai Siung kabam layan ba Sungai Pek Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing gau kabam layan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai magang ngagai rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu. Penarang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Linta ba nombor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki ba nombor 013-839-3024 tau ke Maria Melaka ba nombor 016-867-6413. Kunan duk baru pesan tu peninga, pesan kita sulit tu datang hari Linta Anak Jalak tau ke Indemona madah ke pengawak kita sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Inai Meril jadi pesan tu madah ke pengawak yang tak sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang bona Anak Melaka tau ke Inai Meril jadi pengawak tu dekat di atur kena 19/9/2026 malam hari 6 kena Jalan Semayang ba rumah bungan Batu Lapan Jalan Oyak Lama Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba ba Kucing Ramba Anak Bungku ba Kampung Jungguk Mawang Biak John Jaya ba Kucing Steven Kalimutu ba Kucing tu rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama Sebilik ba Kampung Sepan Balai Ringin Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akuak, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Melugu, Seri Aman, Suyih Tau ke Inai Senan, Ba, Sabu, Seri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba, Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggang Serian Kucing, ngau semua kebam layan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai magang agar rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Linta Nak Jalak tau ke Inemona ba nombor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki tau ke Laki Mona 013-839-3024 tau ke Daisy Maria Melaka 016-867-6413. Okey, 7:30 tu lagi mic kita mendiang ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Selamat pagi, Dato kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Minggu, 13 bulan 9, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pakit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan SEA 2027. Polis minta mensia mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilut engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindia hari baca tikas pengamah angin IPU bisik nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubu Antu agi ditutup sementara nyentuk kedua pelilih menuanya ngerikut ke baca IPU kurang hari 200. Kena nyaga penglikun, semua aktiviti luar bilik kelas patut diketu ke enti baca IPU lebih hari 100. Sekolah patut ditutup enti baca IPU lebih hari 200, lalu enti ngelui hari 500 pengajar ngau staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua Natma magadeka merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah tik napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai inai maga di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah enti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatur pekil lomba ngomain tikas antarabangsa nunguji Sarawak bersedia nyadi palan alai ngatur Sukan SEA 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi palan kena nyikap bala atlet menua kena napi Sukan SEA. Atlet antarabangsa tinggal ngambil bagi mega merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulia sidak maya berpekit. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Ten Ping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Ten Ping Bowling Sarawak edisi ke-8-nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua ting ambil bagi yang kaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti padang bowling Sarawak dekat diadu manah agi kena bersedia napik pekil lomba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan manah serta nitiah ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya madah sitik pekit pra SEA Games dekat dilanggul kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atur tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan boleh dituku serta diputau ngau tumu. Datuk Jero Rentap maksud ke jakut tu pengudah pengawak nutup pekit terbuka antarabangsa Ten Ping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Jero Rentap Jabu Mega madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang ti cukup mana. Tu hasil prestasi ti nyulut maya pekil lumba ngau main Malaysia Sukma tu kemari. antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak nyang kaum Nur Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu baka muda baka Lavinia Tan megak diberi perhati ngami diserap ngagai skuad Malaysia. Ya madah pekit ke bangsa tu nyadi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak. Berpekit ngau pemain antara bangsa. Di itu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Lima ikut orang ke bebadi nyawa penusah bilun Engkabang ba Long Lelang Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah proses ti agi tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke diempu mansa. Dua mansa disadang dekat di baik pulai ke Semenanjung Saritu, lalu tiga agi dekat dikubur ke Dimiri Ngau Kuching. Lalu atur pengawak mai semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngena saup layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti ti direkod ke bakpalan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemari penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelala mesin mayuah ngami nak ngagak sebarang spekulasi nyentuk ke udah buliah report penuh. Polis Maga udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalai ke pansir penusah bilung Engkabang bangsa BO105 ti udah naban ke 5 ikut nyawa bak Long Lelang Ulu Bram kena hari 2 tu tadi. Semua penerangnya diatuk di pansir nonentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Ia madah Biro Pemansir Penusah di Langit BSKU upis Menteri Pengangkut Maga berengkah berjalai ke pansiak serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansiak berkawa ngau penusah bilun Kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawa ngau pun penusah tu nak patut digagak sebedau riput rasmi pansiak dikeluar ke. Ia nyemetak madah ke pansiak patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ti udah ditetap ke. Perintah mega dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancar. Ia maksud ke jakut tu lebuah dirandau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin ti berbadi nyawa bak penusah bilung Kabang di Long Lelang Ulu Bram Miri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Ar-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadal dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngaunya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebadal dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah semayang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah bilung Engkabang Servis Dutu Terbai FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak Mike Bangkai sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintah engkau nada lisien tisah lebuh berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. Polis megak ngerampas mayuh macam perangka muzik bak palanya. Kes tu dipansik nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. Entik ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah, polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawak meresa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu permis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintah megak dikingat ngambil ke nguliah ke lisin tisah serta ndak beroperasi ngelui rejam ti udah ditetah. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sekolah Bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur sukan si 2027. Polis minta mensia mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilun engkabang di Long Lelang. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Pengerap pagi.

0: Benon Tripa, kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM.

0: Tik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.

Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ya kagi mengkang milih kami nyadi ke stesen pemerenang kita baka ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu sari tu 13 hari bulan 9 2026. Lalu ngaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching kita uliah mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya. Nak ngira di Nia Lendo kita mendiang ke kami jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita ke mendiang ke kami baru rumah kini tau ke bak dalam kereta ngarap ke terus terperindang serta selamat ujung minggu serta selamat belelak begulai ngau diri sebilik sarito ya. Nyangkanya bisi minah ke bukai kini ke pagi tu kelimpa hari kita ke nurun ke gereja ngarap ke sama belak nyaga penglikon dirimpu ngau megak diri sebilik neh. Jadi ngaki kita nyangkanya bisi berjalai rawun ke Bandaraya Kuching ujung minggu tu peninga tu siti bertemanah tu out nuju kita ya ke bisi mindah tungak ke Bandaraya Kuching tu peninga ya. Jadi Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensemai wah sarito ya. Jadi penerang dari Upis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU ti madah ke pengeraminya dibuka baru lalu ngujuang ke mensemai wah tau ngasai ke pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Mensi mayuh diberi jekut tangkan ngambil atu berjaga-jaga dengan cara ngena sengkamu hidung ngau nyawa serta mai beka air tik cukup maya ke ngelawa palan pengerami tu neh. Jadi mensi mayuh mega di perangsang ngambil ke berarti ke dulu baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang tik pemadu baru sebedau kita ke mindah pansut ke luar rumah. Okey, ya tadi nuju kita nyangkanya bisi rawun ke Bandaraya Kuching kita uliah ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas telikit peninggal mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita dulu ngau lagu ke Dibai Olivia Si tu peninga dunia empu aku YFM segulai sejalai.